0: kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Bro 2.
1: Are you on your way?
2: Yaelah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
1: I have your location.

Masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu dan teman Pro 2 di jam 7 ini. Aku mau tahu dong apa nih yang lagi rame dibahas di media sosial kalian ya teman Pro 2. Bagiin ke kita-kita nih di kata teman Pro 2. Nanti bakal aku bahas satu persatu ya teman Pro 2 dari komenan kamu. Buruan yuk di komen, kalian bisa komen-komen di semua media sosialnya kita ya. Dan juga bisa komen-komen di WhatsAppnya kita pastinya di 0853 3489 4676.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: bahaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Kata teman Pro 2 kali ini ada Kak Afif yang komen-komen nih. Teman Pro 2 katanya hasil pertandingan babak playoff Liga Championship dini hari tadi. Sebelum kita bahas nih teman Pro 2, Ria mengucapin terima kasih dulu dan selamat pagi buat Kak Afif Mukminin di Perum Satelit nih teman Pro 2, yang dia ini update terus nih dan juga salah satu fanbase-nya kita dong. Selamat pagi buat Kak Afif ya, dan semoga semua aktivitasnya dan juga segala urusannya diberi kelancaran nih teman Pro 2. Dan kita bahas deh ya teman Pro 2, yang katanya Kak Afif nih mungkin nih kalian-kalian juga ya teman Pro 2 yang tadi malam rela begadang demi Liga Championship. Ria kali ini mau spill hasil dari babak playoff Liga Championship 2026-2023 itu 2027 ya teman Pro 2. Sampai belibet. Nah, ini 4 pertandingan leg kedua dimainkan dini hari tadi ya teman Pro 2, dan hasilnya ada yang menang meyakinkan nih teman Pro 2, ada juga yang harus melewati drama sampai extra time. Nah, kita mulai dari Lyon versus Fenerbahce. Ini teman Pro 2 bermain di Prancis ya. Fenerbahce ini juga sukses menang 2-1 ya. 2 gol Fenerbahce ini dicetak Vedat Muriqi dan juga Archie Brown. Yang sementara Lyon ini cuma mampu membalas lewat Malik Fofana. Yang hasil ini juga membuat Fenerbahce ini lolos dengan agregat 3-2 ya teman Pro 2. Kemudian ada Viking kontra GNK di Dynamo ya teman Pro 2. Viking ini tampil impresif dan juga menang 3-1. Dengan hasil ini wakil Norwegia ini juga lolos ke fase liga dengan agregat 5-3. Ini juga menjadi kali pertama Viking ini tampil di fase utama Liga Championship ya teman Pro 2. Terus ada AEK Athens tampil ganas nih teman Pro 2. Mereka ini menghajar Levski Sofia 4-0 setelah pada leg pertama nih, dan kedua tim bermain imbang tanpa gol ya teman Pro 2. AEK ini juga pun lolos dengan agregat 4-0 dan kembali di ke fase utama Liga Championship untuk pertama kalinya sejak musim 2018-2019. Cukup lama juga ya teman Pro 2. Dan terakhir ada duel Chelsea melawan Slovana Bratislava yang super ketat banget nih teman Pro 2. Skornya sama, satu sama ya, bertahan sampai waktu normal. Dan sebelum Slovana Bratislava ini mencetak gol di extra time dan juga menang 2-1 nih, agregat akhirnya 3-2 untuk Slovana ya teman Pro 2. Jadi 4 tim terakhir yang memastikan tiket ke fase liga adalah Fenerbahce, Viking, AEK Athens dan juga Slovana Bratislava. Dan sekarang nih buat kalian-kalian nih teman Pro 2, tinggal menunggu satu momen penting berikutnya dong ya. Ada drawing fase Liga Liga Championship 2026-2027 yang bakal digelar hari ini 27 Agustus di Monaco ya teman Pro 2. Siapa nih yang bakal ketemu siapa? Nah, itu dia nih bakal kita tunggu ya teman Pro 2 di pertandingan nanti di Liga Championship makin dekat nih teman Pro 2. Jadi pantengin terus dong.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Listen to Pro 2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

Dan waktunya kita kebahas apa kata teman pro 2 yang kedua nih. Teman pro 2 ada dari Kak Ira ya di WhatsApp-nya kita nih teman pro 2. Dia komen tren Google Maps Timeline Visualizer nih Kak. Ini memang lagi rame banget ya teman pro 2 diperbincangkan nih. Lagi banyak juga FYP di media sosialnya Ria nih teman pro 2. Jadi buat kalian-kalian ini pasti pernah dong ya, kalian ini kepikiran sebenarnya selama setahun terakhir ini kita tuh udah pergi kemana aja ya guys. Nah ini belakangan ini ada tren yang lagi rame di media sosial, data perjalanan dari Google Maps Timeline nih teman pro 2 bisa diolah menjadi visualisasi ya, berupa animasi rute perjalanan kamu. Jadi bukan cuma melihat daftar tempat yang pernah kamu datangi, tapi perjalanan kamu bisa kelihatan seperti garis yang bergerak di atas peta nih guys. Nah, Google sendiri juga memang punya fitur timeline ya, ya teman pro 2 yang mencatat kunjungan dan rute perjalanan kalau fitur tersebut diaktifkan. Nah, data timeline sekarang ini dikelola terutama di perangkat pengguna dan juga Google yang menyediakan opsi untuk mengekspor data timeline kamu. Makanya tren ini terasa menarik ya teman pro 2. Jadi bayangin aja perjalanan kamu selama setahun dirangkum jadi satu video loh teman pro 2. Bisa jadi nostalgia ya teman pro 2. Jadi ternyata tahun ini aku kesini. Ternyata tahun keberapa aku kesini. Tapi ada satu hal yang jangan sampai kelewatan ya teman pro 2, yakni privacy. Data lokasi itu termasuk informasi yang sensitif ya teman pro 2. Jadi sebelum membagikan hasil visualisasi perjalanan ke media sosial kamu, pastikan dulu nih kamu nyaman kalau orang lain tahu pola perjalanan atau lokasi yang pernah kamu datangi ya teman pro 2. Dan satu lagi nih teman pro 2, jangan asal memasukkan data lokasi ke layanan yang gak jelas. Pastikan dulu kamu tahu data tersebut diproses di mana dan apakah disimpan atau dibagikan kemana nih teman pro 2. Jadi kalau seluruh perjalanan kamu selama setahun dijadikan video nih, kamu bakal upload ke story atau malah mikir, aduh ternyata Google tahu ya aku kemana aja. Jadi overthinking ya teman pro 2. Jadi kita sih nostalgia boleh ya, ikut tren boleh-boleh aja, tapi privacy tetap nomor satu dong ya teman pro 2. Karena di era digital seperti sekarang ini bukan cuma foto yang punya jejak digitalnya, tapi perjalanan kita juga bisa meninggalkan data nih teman pro 2.

Dan teman Pro 2 ini komenan yang masuk juga ada dari Kak Dwi ya, di melalui DM Instagramnya kita nih teman Pro 2. Yang memang nih katanya lagi rame banget nih teman Pro 2 di media sosial soal rencana aksi demonstrasi 27 Agustus hari ini di tahun 2026 ini nih teman Pro 2. Tapi ada satu hal yang wajib banget kita inget nih, jangan sampai dong ya FYP mengalahkan fakta. Sejumlah kelompok ini memang merencanakan aksi di depan gedung DPR atau MPR Jakarta pada 27 Agustus ya. Dan isu dan tuntutannya pun beragam banget nih teman Pro 2. Tapi di tengah ramainya informasi, muncul juga narasi di media sosial yang perlu diverifikasi lagi nih teman Pro 2. Termasuk klaim bahwa aksi tersebut pasti bakal ricuh. Nah, Polda Metro Jaya bahkan mengklarifikasi nih bahwa narasi yang menyebut polisi memastikan demo 27 Agustus berpotensi ricuh itu tidak benar ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 ini jadi pengingat lagi nih buat kita-kita semua, pengingat penting nih buat kita-kita semua, kalau kamu nemu video demo yang kelihatan dramatis banget, jangan langsung percaya dan jangan buru-buru di-share nih teman Pro 2. Yang pertama, cek dulu tanggal dan lokasi videonya, bisa saja ini video lama diunggah kembali seolah-olah merupakan kejadian terbaru. Dan pola seperti inilah memang yang pernah ditemukan dalam konten terkait demonstrasi. Dan yang kedua, cari informasi dari lebih dari satu sumber terpercaya. Jangan menjadikan satu unggahan, satu akun, atau satu potongan video sebagai satu-satunya dasar kesimpulan. Dan yang ketiga, bedakan antara fakta, opini, dan juga prediksi. Kalimat aksi akan berlangsung itu berbeda dengan aksi pasti ricuh. Ya, beda banget nih teman Pro 2. Yang pertama bisa diverifikasi dari informasi penyelenggara atau pemberitaan.

Nih, sementara yang kedua membutuhkan bukti nyata dong ya. Jadi teman Pro 2, buat kalian-kalian nih boleh banget update informasi dari berbagai laman nih teman Pro 2. Boleh kita kritis, bahkan boleh juga punya pendapat sendiri-sendiri. Tapi jangan biarkan algoritma menentukan apa yang harus kamu percaya nih teman Pro 2. Dan pastinya nih teman Pro 2, kalau kalian mau update informasi resmi pastinya ada di laman rri.co.id di tempat Pro 2. Dan yang perlu kamu ingat nih, rumus simpelnya lihat, cek, bandingkan, baru deh di share. Karena di era media sosial seperti sekarang nih, yang paling cepat belum tentu yang paling benar nih tempat Pro 2. Jangan sampai nih ya FYP mengalahkan fakta yang ada.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka

0: Desember sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Merdeka. Aku pilih kamu.
1: Yuhu, masih di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Datuk Pro 2 di jam 8, waktunya kita ngebahas topik pilihan kalian. APK Aku Pilih Kamu. Nah, ada 3 topik pilihan kita nih teman Pro 2. Di antaranya di topik pilihan pertama nih, semua makin digital, tapi masih banyak yang bingung akses bantuan sosial. Topik pilihan kedua, data digital makin canggih, jangan sampai masyarakat malah makin susah. Dan di topik pilihan kita yang ketiga nih, anak muda bisa ikut bantu orang tua melek layanan sosial digital. Nah, kalian kalau tertarik sama ketiga topik pilihan kita nih teman Pro 2, yang mana nih yang mau dibahas, di komen-komen ya di semua media sosialnya kita nih teman Pro 2. Dan nanti dari komen kamu aku bakal ngebahas salah satu dari 3 topik pilihan kalian semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Nah teman produser kita waktunya ngebahas APK kita nih. Dan udah ada yang masuk di komenan Instagramnya kita ya teman produser. Dia katanya pilih topik nomor 2 dong kak. Topik nomor 2 ini BTW tentang data digital makin canggih. Jangan sampai masyarakat minim malah makin susah ya teman produser. Makin susah apa nih? Makin susah mencari informasi seputar layanan sosial ya teman produser. Jadi ini memang sesuatu yang dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari kita tentang data digital ya sama bantuan sosial. Penasaran nih teman produser, jadi kita bakalan kumpas tuntas nih. Dan memang sekarang pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Digital lagi memperluas uji coba digitalisasi bantuan sosial ke puluhan kabupaten dan juga kota. Namanya portal Perlinsos ya, yang bikin data antar instansi bisa saling terhubung secara aman lewat sistem bernama SPLP. Menteri Komunikasi dan Digital yakni Bu Mutia Hafid yang sendiri nih bilang kalau teknologi pemerintah itu jangan cuma berhenti dibikin sistem aja. Yang paling penting teknologi ini harus benar-benar memudahkan masyarakat dan memastikan hak warga bisa tersalurkan dengan tepat. Terus Direktur Jenderal Teknologi nih Pemerintah Digital yakni Bu Mira Tayyiba yang juga cerita kalau selama ini data bansos itu suka tumpang tindih nih teman produser. Makanya sering ada penerima ganda atau bantuan yang salah sasaran. Nah, lewat digitalisasi inilah harapannya warga yang berharga lagi kelewatan. Sementara yang udah enggak memenuhi syarat yang enggak lagi dapat bantuan. Satu lagi nih teman produser yang paling penting banget nih buat kita ingat, pemerintah selalu ngingetin supaya kita ini cuma akses layanan resmi lewat domain.go.id nih teman produser. Nah, biar enggak kena tipu-tipu modus bansos digital ya teman produser. Nah, itu dia tadi teman produser gambaran soal digitalisasi bansos yang lagi jalan sekarang nih teman produser, canggih banget dong ya. Tapi jangan lupa di segmen berikutnya nanti Ria bakalan ngebahas tantangan di balik biar kita ini makin paham situasi di lapangan nih teman produser. Nggak cuma asal komen doang ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Topik APK kita di Teman Pro 2 tentang data digital makin canggih, jangan sampai masyarakat ini makin susah cari informasi layanan sosial. Nah, kalau tadi nih kita udah ngebahas soal canggihnya sistem digitalisasi bansos ya. Nah, sekarang Ria mau ngebahas nih sisi lain dari cerita itu ya Teman Pro 2. Soalnya gak semua orang ini ternyata bisa langsung ngerasain kemudahannya ya Teman Pro 2. Jadi meskipun sistemnya ini makin canggih, kesenjangan digital di Indonesia itu masih nyata banget. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII yang nyebut penetrasi internet nasional itu sekitar 78-79%. Tapi angka itu nggak merata nih Teman Pro 2. Di kota besar jaringan udah kenceng dan juga stabil. Nah, sementara di beberapa wilayah kayak Maluku dan juga Papua, aksesnya ini masih jauh tertinggal dibanding Jawa dan Bali. Jadi masih ada gap yang cukup lebar ya Teman Pro 2 ya. Yang paling kerasa dampaknya ini kelompok-kelompok tertentu kayak lansia, penyandang disabilitas, warga berpendapatan rendah, sampai masyarakat di daerah terpencil nih Teman Pro 2 ya. Nah, mereka ini yang paling gampang ketinggalan karena keterbatasan literasi digital atau bahkan nggak punya perangkat yang memadai. Contoh nyatanya ada di layanan mobile JKN punya BPJS Kesehatan nih Teman Pro 2. Nah, aplikasi ini sebenarnya dirancang buat mempermudah pendaftaran dan urusan administrasi kesehatan kalian. Tapi kenyataannya banyak warga terutama lansia yang justru kesulitan pas make aplikasinya nih Teman Pro 2. Nah, dari sini nih kita jadi belajar ya Teman Pro 2, kalau kecanggihan teknologi aja belum cukup kalau nggak dibarengi pendampingan buat semua kalangan. Nanti Ria bakalan bahas lagi nih Teman Pro 2, solusinya bareng-bareng nih apa nih Teman Pro 2. Jadi pantengin terus di RRI Pro 2 FM Sumenep.

0: ku yang terluka.
1: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

0: zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: PK. Aku pilih kamu.
1: Nah teman produa, masih di APK ya. Dan tadi di dua segmen sebelumnya kita udah ngebahas soal canggihnya digitalisasi bansos sampai tantangan kesenjangan digital yang masih ada. Dan sekarang yuk kita bahas solusinya gimana nih biar semua orang ini bisa kebagian manfaatnya. Jadi nih teman produa, banyak pihak sekarang mendorong pendekatan layanan hybrid at, yaitu gabungan antara layanan digital sama pendampingan tatap muka. Ini dianggap solusi paling realistis ya teman produa, apalagi buat warga yang belum terlalu melek teknologi. Selain itu, program edukasi literasi digital di tingkat desa juga terus digalakkan ya teman produa. Tujuannya biar masyarakat ini gak cuma jadi pengguna pasif, tapi bisa benar-benar paham dan mandiri dalam mengakses informasi layanan publik. Gak ketinggalan juga nih teman produa, penguatan infrastruktur kayak perluasan jaringan di wilayah blank spot juga jadi perhatian penting nih teman produa. Jadi biar kesenjangan aksesnya juga enggak makin melebar. Dan intinya kolaborasi antara pemerintah pusat daerah sampai pendampingan sosial di desa itu penting banget nih teman produa. Soalnya semakin canggih sistem data digital yang dibangun nih, semakin besar juga tanggung jawab buat mastiin gak ada warga yang tertinggal, entah karena keterbatasan akses lah atau pemahaman teknologi. Nah jadi udah paham dong di APK kita yang kedua nih teman produa. Dan itu dia tadi udah pembahasan soal data digital dan layanan sosial dari sisi kecanggihan, tantangan sampai solusinya nih udah kita kupas tuntas di APK kita hari ini nih teman produa. Jadi semoga makin banyak dari kita yang peduli sama saling bantu ya teman produa, biar informasi layanan sosial ini bisa dijangkau semua orang secara merata nih teman produa. Oke deh, APK-nya udahan dulu, tapi nanti kita bakalan lanjut di sepadanya, masih ada Muda Ngide di jam 9 nih teman produa.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman.

0: ide, yang muda yang punya ide.
1: Nah teman Prodo yang masih di Spada, dan waktunya kita ngebahas muda ngidenya kita dengan topik apa kali ini di muda ngide di teman Prodo, seputar edukasi ya teman Prodo, dengan tema kita seputar narkoba, judol, dan juga pinjol. Nah sekarang topik kita mau ngebahas seputar narkobanya nih teman Prodo, lebih tepatnya sih edukasi bahaya narkoba yang efektif pakai media apa nih kira-kira di teman Prodo. Memang sih ya, kalau ngomongin edukasi bahaya narkoba, pertanyaannya bukan cuma apa yang harus disampaikan, tapi juga disampaikannya lewat apa. Karena jujur aja nih teman Prodo, kalau edukasi cuma berupa ceramah panjang, slide presentasi, terus selesai, apakah pesannya benar-benar nempel? Enggak dong ya. Padahal persoalan penyalahgunaan narkoba di kalangan anak muda ini masih sangat serius. Jadi data survei BNN bersama BRIN dan juga BPS yang mencatat prevalensi penyalahgunaan narkotika sebesar 1,73% atau sekitar 3,33 juta orang nih teman Prodo, dan sekitar 312 ribu diantaranya merupakan remaja. Aduh ngeri ya guys. Artinya edukasi soal narkoba gak bisa sekedar formalitas aja nih teman Prodo. Pesannya harus sampai, dipahami, dan yang paling penting bisa mendorong anak muda kita ini untuk berani bilang tidak terhadap narkoba. Nah pertanyaannya sekarang, media apa nih yang paling efektif? Nah nanti kita bakalan ngebahas lagi panjang lebar nih teman Prodo ya teman. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in di Muda Ngide hari ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sudah siap melanjutkan kuliah sambil tetap bekerja? Jangan lewatkan. Universitas PGRI Sumenep membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PGPAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumenep. Info dan pendaftaran kunjungi upisumenep.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumenep, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

Alfi Ukila, mantra uang. Amin, amin, amin, amin aja deh Tawar Pro 2. Nah, kita balik lagi di topik muda gida kita di Tawar Pro 2. Masih seputar tentang tema kita hari ini ya, yakni narkoba nih Tawar Pro 2. Tentang edukasi bahaya narkoba yang efektif, pakai media apa nih Tawar Pro 2. Nah, kalau ngomongin memang narkoba di salah satu media yang sangat dekat dengan kehidupan anak muda sekarang, tentu aja media sosial. TikTok nih misalnya ya teman Pro 2, sebuah kajian terhadap konten anti narkoba BNN Kota Surabaya yang menunjukkan bahwa video singkat, kampanye interaktif dan juga testimoni bisa membuat pesan edukasi lebih menarik dan juga mudah dipahami Gen Z nih teman Pro 2. Kenapa bisa efektif? Karena formatnya familiar ya teman Pro 2, ada video, musik, teks, visual dan juga interaksi. Jadi pesan yang tadinya terasa berat bisa dikemas menjadi konten yang lebih relatable lagi. Tapi bukan berarti TikTok ini adalah satu-satunya jawaban ya teman Pro 2. Seperti film juga punya kekuatan tersendiri nih. Cerita bisa membuat penonton ini melihat persoalan narkoba bukan sekedar sebagai angka atau larangan, tetapi sebagai masalah yang punya dampak terhadap pertemanan, keluarga, pendidikan dan juga masa depan seseorang. Dan BNN juga mendukung pemanfaatan film sebagai media pencegahan narkoba nih teman Pro 2, salah satunya melalui film Maju Jejak Pahit Si Kembang Gula yang tayang di bulan ini loh teman Pro 2, di 2026. Nah, buat kalian yang udah yang mau menggalangkan nih, yang penasaran dengan cerita filmnya seperti apa, pastikan tetap nonton dong ya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, kita lanjut lagi ya. Dan ini ada hal yang penting nih, seperti jangan lupa satu hal ya. Media yang keren tetap butuh interaksi manusia. Sosialisasi langsung di sekolah masih penting ya teman Pro 2, seputar narkoba ini, edukasi menghindari narkoba. Karena di sana ini pelajar bisa bertanya, berdiskusi juga iya, menyampaikan pengalamannya juga iya, dan mendapatkan penjelasan yang sesuai dengan kondisi mereka. Pendekatan kreatif juga mulai dilakukan di berbagai daerah ya teman Pro 2. BNN Kota Mojokerto sendiri misalnya nih menjalankan program Sinar atau Sinematografi Informatif Anti Narkoba sebagai cara menyampaikan pesan pencegahan melalui media yang lebih dekat dengan generasi sekarang. Jadi kalau ditanya media mana nih yang paling ampuh, jawabannya ternyata bukan cuma TikTok ya teman Pro 2, bukan cuma film doang, dan juga bukan cuma seminar di sekolah. Yang lebih efektif justru kombinasi media sosial untuk menjangkau, film untuk menyentuh emosi, diskusi dan sosialisasi untuk memperkuat pemahaman. Lalu evaluasi dilakukan untuk melihat apakah pesan tersebut ini benar-benar berdampak untuk anak muda kita.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Jadi nih Tamat Produa, edukasi bahaya narkoba di zaman sekarang ini juga harus ikut beradaptasi ya Tamat Produa. Kalau anak muda menghabiskan banyak waktu di media sosial, edukasinya juga harus hadir di sana. Kalau cerita lebih mudah menyentuh daripada ceramah nih, gunakan film. Dan kalau ada pertanyaan yang butuh jawaban langsung nih, hadirkan ruang diskusi untuk mereka. Karena tujuan edukasi narkoba ini bukan sekedar membuat seseorang tahu bahwa narkoba itu bahaya. Tapi gimana pengetahuan itu berubah menjadi sikap, keberanian untuk menolak, dan juga keputusan yang lebih aman lagi. Jadi kalau kamu ditanya nih, edukasi narkoba paling cocok nih pakai media apa ya? Jawabannya sih media yang dekat dengan anak muda, pesannya kuat, interaktif, dan juga gak berhenti cuma di satu kali kampanye doang. Karena mencegah lebih baik daripada menunggu masalah datang. Dan juga Tamat Produa, buat kalian-kalian nih yang butuh edukasi, masih banyak lagi ya Tamat Produa, edukasi-edukasi seputar narkoba nih Tamat Produa. Banyak kok di media sosial kita juga banyak banget ya Tamat Produa. Dan well, mudah ngidanya udahan dulu karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:53. Dan sepada juga harus pamit nih Tamat Produa, sepadanya juga udahan dulu dan Ria harus pamit undur diri. Dan ketemu di sepada berikutnya nih Tamat Produa, and Ria pamit undur diri. See you, bye-bye.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Pro 2 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semuanya? Siang menjelang siang ya.
2: Oke.
1: So pasti Dian yang akan menemani kalian semuanya di siang kali ini sampai sore nanti ya, di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, seperti biasanya guys, sebelum Dian mulai perjalanan celotehnya ya untuk segmen kali ini, Dian akan persembahkan beberapa informasi-informasi terupdate kita. Wih, so pasti di laman resmi situs kami di rri.co.id. Oke, Kak Dian punya informasi apa aja? Boleh-boleh, sabar. Ini saya akan bacakan. Ada 3 buah informasi ya teman Pro 2, di mana Polres Sumeneb ini melakukan serah terima jabatan sejumlah pejabat utama dan Kapolsek jajaran ya. Sebagai tidak lanjut surat telegrama Polda Jawa Timur terkait penyelenggaraan organisasi, di mana Kapolresta Sumeneb Kombes Pol Ari Indra Sentanu mengatakan serah terima jabatan merupakan hal yang biasa dalam organisasi Polri, terlebih setelah perubahan tipologi Polres Sumeneb menjadi Polresta Sumeneb. Di mana ia juga menjelaskan para pejabat baru termasuk ke pejabat utama dan Kapolsek jajaran diharapkan segera menyesuaikan diri dengan dinamika organisasi serta kebutuhan masyarakat. Oke, kita geser lagi dengan informasi lainnya nih. Kali ini promo belanja online ini picu belanja berlebihan. Waduh. Nah, di mana teman Pro2, kemudahan berbelanja melalui platform digital membuat konsumen dapat melakukan transaksi dalam waktu singkat. Dosen Manajemen Unibia Madura, Andriansa SMMM, pada program Muda Kreatif Pro2 Sumeneb Selasa 25 Agustus 2026, yang dimana penyampaiannya kebiasaan menggunakan gawe dan juga tren belanja daring ini menjadi salah satu faktor yang membuat pembelian inklusif sulit dihindari. Di mana menurutnya aktivitas anak muda yang sehari-hari tidak lepas dari gadget ini membuat belanja daring terasa semakin mudah, di mana juga kenyamanan tersebut dapat mendorong aktivitas check out ya berulang hingga juga akhirnya menjadi sebuah kebiasaan. Oke, guys, kita geser lagi ke informasi dunia olahraga nih. Di mana Madura Culture Fest 2026 dimulai, berikut akses menuju lokasi acara. Nah, juga Madura Culture Fest atau juga MCV 2026 kembali digelar di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, dan kegiatan berlangsung mulai 26 Agustus hingga 4 September 2026. Agenda tersebut ini berlangsung selama 9 dari masuk kami dan dipusatkan di Stadion Ahyani Pagilengkur Sumeneb. Lokasi tersebut ini menjadi venue utama ya berbagai kegiatan Madura Culture Fest 2026. Masyarakat dari Terminal Area Wiraraja Sumeneb dapat menuju lokasi dengan jarak sekitar 7,5 km. Perjalanan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 20 hingga 25 menit. Di mana juga rute perjalanan dimulai dari gerbang Terminal Area Wiraraja menuju Jalan Lingkar Timur Sumeneb. Pengendara kemudian juga melanjutkan perjalanan hingga mencapai Lampu Merah Lingkar Timur. Setelah tiba di Lampu Merah Lingkar Timur, pengendara dapat berbelok kiri menuju Jalan Urip Sumoharjo, berjalan kemudian dilanjutkan menuju Stadion Ahyani Panglekur sebagai lokasi utama acara. Oke, itu tadi informasi-informasinya. Kalau kalian itu masih kurang detail, boleh silakan kunjungin di website kita ya di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2 yang ngomong-ngomong tentang lagu gitu ya, di Pro Hitlist-nya kali ini mungkin Dian persembahkan nih ke kalian semuanya nih. Ada dari Roni Parulian ya. Kemudian nanti ada Serly, ada juga di musik aktifnya, jangan ini ya, jangan tinggalin. Karena kalian itu harus mengenal lagu-lagu daerah gitu, Panjing Lindung gitu, dari Ciloka. Nah jadi Lomba Sihir juga ngikut nih di playlist kita, ada judulnya di Seberang ya. Kemudian juga Bernadia juga ada, kita buat menyenangkan. Iya dong, kalaupun cuacanya agak redup-redup gitu ya, kalau di kawasan Urip Sumoharjo kayaknya sih, tapi kita bikin happy aja gitu ya. Kita buat menyenangkan saja segala aktivitas kita, penuh semangat. Oke, ada Kan juga dari Mawar ya, nanti Dian persembahkan nih. Kita intip dulu nih yang sudah bergabung di WhatsApp kita nih, ada siapa aja nih. Oke, boleh yang menyapa-nyapa juga, mudah-mudahan lagunya yang di request juga ada di playlist gitu ya. Kalau misalkan gak ada, kita ikutan saja mungkin ya. Siang Kak, oke siang juga. Ini dari Ca gitu ya, isi nikes Sumpah Mati by Selina. Wih, terima kasih Kak. Oke, makasih banyak deh, semangat ya beraktivitas. Oke, semangat juga ya untuk Ca. Ca di mana nih? Ca-nya di daerah mana nih? Oke, ya mudah-mudahan lagunya ada. Nanti kalau misalkan gak ada, ya sabar aja dulu, kita ngikor aja lagu-lagu yang sudah disiapin nih sama Kak Dirianya ya, di playlist kita gitu kan. Sayang-sayang kan kalau gak keputer. Atau mungkin kalian itu maksain diri untuk request lagunya dari Selina ini, punya kenangan khusus gitu ya. Wah, kenalannya seperti apa nih? Sumpah mati katanya ya. Sumpah mati nih cintanya. Ini ya sampai mati gitu. Setianya oke. Ya deh, coba nanti kadiannya carikan, mudah-mudahan ada dan nutut ya waktunya. Oke. Di belakangnya Cak, ada siapa nih? Selamat pagi Kak. Saya Dina dari Berbinar ya. Mau request lagunya Selesai dari Sabrina Lenor. Wah, buat semua pendengar setia RRI Pro 2 katanya. Stay safe ya dan klip healthy guys. Makasih banyak ya Dina. Oke, mudah-mudahan lagunya ada nanti. Kalau misalkan ada langsung tak cuing, tak lempar ke kalian. Itu. Oke guys. Ya deh, so pasti lagunya asik-asik deh. Seasik yang punya cerita yang satu ini gitu ya. Salah satu contohnya di sini ada ceritanya dari Roni gitu ya. Nah, jadi setelah membuka perjalanan menuju album keduanya nih ya, melalui lagu Welis Akhir Zaman, ini penyanyi Roni Parulian kembali merilis karya terbaru yang juga bertajuk di Februari ya, single kedua dari album terbarunya yang resmi juga mengudara di seluruh platform pemutaran musik digital pada 7 Agustus 2027. Kak, kok tahu sih informasinya dari Roni? Iya dong, dianya kan ambil di sini nih, ambil di rni.co.id. Ini dari kawasan Pekanbaru yang memberikan informasinya gitu ya. Informasinya hangat lagi. Jadi berbeda dari lirisan sebelumnya nih guys ya. Lagu Februari ini memperlihatkan sisi Roni yang lebih hangat, romantis dan juga personal ya, dalam membagikan kisah tentang cinta. Ngomongin cinta aja kalian itu berlek. Nah, jadi lagu ini diciptakan oleh Roni ya, bersama dua musisi kenamaan ya, Petra Sihombing dan juga Randy Pandugo, serta juga diproduseri langsung oleh Putra Sihombing gitu. Nah, ngomong-ngomong dengan lagunya ini, ada sebuah kisah di balik lagunya ini, mengangkat momen ketika seseorang ini akhirnya kembali menemukan pasangan dan juga merayakan kasih sayang di bulan Februari. Wih, Valentine, udah lewat. Sekarang sudah bulan berapa nih ya? Sekarang sudah bulan kemerdekaan gitu ya. Mudah-mudahan merdeka selalu cintanya ya. Jadi teman Pro 2, lewat melodi yang juga lembut serta lirik yang tulus, Roni ini juga menggambarkan keberanian untuk kembali membuka hati hingga menyadari hadirnya seseorang ini mampu mengubah hidup untuk menjadi lebih bermakna gitu. Kayak apa sih Kak lagunya? Oke deh, ini di lagunya nih.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

Kita tadi kan lagi ngomongin Roni ya. Nah, kali ini Benadia buat menyenangkan. Nah, jadi di sini ceritanya lagu dari Benadia ya, yang terilis di

Ini untuk tidak larut dalam konflik kecil yang justru dapat merusak kebersamaan gitu. Sebaliknya, lagu ini juga menekankan pentingnya berdamai gitu ya, saling maafkan ya, serta menciptakan kenangan indah selama masih bersama gitu. Entah itu bersama siapapun gitu. Bukan hanya bersama kekasih gitu, mungkin ya. Nah jadi, makan kedewasaan dan hubungan, di mana pasangan ini memilih fokus pada hal-hal positif daripada memperbesar masalah gitu. Nah selain itu pula nih, teman perdua, pesan yang juga menghargai waktu juga terasa kuat gitu. Karena apa? Mengingat tidak ada yang tahu ya sampai kapan kebersamaan akan berlangsung gitu. Nah jadi lagu ini juga mengandung ajakan untuk bersyukur ya atas kehadiran seseorang dalam hidup. Ya, siapapun itu orangnya, entah itu kekasih, teman, sahabat, keluarga gitu ya. Selagi memberikan manfaat satu sama lainnya, nah kita harus bersyukur gitu ya. Kecuali yang toksik-toksik gitu ya, kita harus jauhin. Yang toksik-toksik itu jangan sampai ditempelin gitu. Buang jauh-jauh gitu. Karena berada di lingkungan ataupun juga kedekatan sama seseorang itu yang tidak baik, wah, kalau itu dipaksain maka jadi bumerang bagi diri kita gitu guys ya. Nah jadi nuansa yang dibawakan terasa lebih jujur gitu ya, kemudian membawakan reflektif gitu, namun tetap ringan dan juga mudah diterima oleh siapa saja gitu. Nah dengan pesan yang sederhana ini mungkin ya, mungkin kita buat menyenangkan ini menjadi salah satu karya relevan ya dengan kehidupan orang banyak ya, khususnya dalam menghadapi dinamika hubungan di masa kini. Wih. Nah bagi lo semuanya nih, gensi-gensi gitu ya, yang mungkin punya rasa sensi gitu ya, mungkin ini bisa menjadi pelajaran gitu ya, arti dari sebuah lagu ini ya, kita buat menyenangkan gitu. Gimana caranya semuanya bikin happy dan menyenangkan gitu ya. Semenyenangkan untuk edisi santai siang kali ini ya, di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: harganya 60.000.
1: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
2: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
2: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: 94,6 Prodia FM, teman terbaik kamu. Lanjut ya, di santai siangnya kita masih dimanjakan dengan lagu-lagu terplaylist kita ya. Dan kita geser di lagu-lagunya Manca Hits. Wih, Manca Hitsnya kira-kira kalian itu ngefans sama lagunya siapa coba? Ada macam-macam di sini. Ada Alek, kemudian ada Grace, ada juga Cortis ya, ada Rul, ada Harry, ada siapa lagi ya? Ada banyak yang lainnya. Oke. Nah, so pasti untuk kalian yang kenal dengan lagu-lagu yang siap Dian puter nih ke kalian semuanya, mudah-mudahan happy ya, melengkapi suasana rileks santai kalian ya bersama Prodia FM.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: International Music of Death.
1: Gimana lagunya terasa sangat energik sekali barusan ya, yang sudah terputar, terniang nih di pendengaran kalian semuanya, yang mengisi waktu santai kalian itu ya. Mungkin ya menjelang adzan duhur kalian sudah mulai prepare, mulai santai-santai gitu ya, mulai off sejenak gitu ya, aktivitas segala macamnya gitu. Itu bagus ya, mumpung suasananya lagi sejuk gitu ya, karena redupnya ini mulai tadi sampai sekarang ini masih terasa gitu ya, khususnya di kawasan Sumenep ini, di bagian Urip Sumoharjo. Nggak tahu kalau di sisi-sisi Sumenep lainnya gitu ya, atau mungkin di kawasan kalian sama aja nggak lingkungannya seperti ini ya, suasananya yang cukup redup gitu. Tapi jangan buat hati kalian itu redup gitu, karena sesuatu hal yang tidak penting gitu ya. Kalau sekiranya kalian itu sudah hampir mau redup gitu perasaannya atau hatinya, suasananya, langsung saja deh putar frekuensinya di Pro 2 FM gitu ya. Karena Pro 2 FM itu selalu menjadi teman terbaik kalian gitu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: hits list.
1: Nah, teman Produa, saatnya kita break sejenak gitu ya. Karena Produa FM akan segera kumandangkan adzan duhur untuk kawasan Sumber dan sekitarnya. Terus untuk kalian semuanya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Dan kita selalu berharap nih, segala amal dan ibadah kita dan semua aktivitas di hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Sehingga kalau kita merasa bahwa pekerjaan kita mulai banyak masalah, usaha-usaha kita mulai merugi, kalau kita punya masalah di kantor kita, datang kepada ibu dan ayah kita. Kalau kita punya masalah di kampus dan di sekolah kita, kenapa nilai saya anjlok, kenapa saya susah belajar, atau bahkan gak punya semangat belajar sama sekali, datanglah kepada ayah dan ibu kita. Kalau kita punya masalah pribadi, datanglah kepada ayah ibu kita, karena di sanalah Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Umur dan rezeki, apapun masalah kita, datang dulu kepada orang tua sebelum kita mengevaluasi hal-hal yang lain. Yang pertama yang harus kita evaluasi adalah bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita. Udah berapa lama kita tidak datang kepada orang tua kita? Udah berapa lama kita tidak telepon orang tua kita? Termasuk masalah jodoh sekalipun, kalau orang tua kita belum meridhoinya atau orang tua kita meminta jatah waktu, maka niatkan itu sebagai bentuk mungkin adalah bakti kita kepada orang tua kita yang terakhir sebelum hati kita terbagi dengan orang yang kita cintai.

0: Nah, teman Pro 2, kita masih diringi dengan lagu-lagu manca hitnya gitu ya. Setelah kita kumandangkan adzan zuhur tadi dan kita sudah mulai bisa beraktivitas kembali gitu guys ya. Jadi fresh kembali, kita bisa segarkan suasana lahir batin kita gitu kan. Karena sudah sholat, sudah berdoa. Ya, mudah-mudahan doa-doa kita semuanya, doa-doa kalian semuanya itu bisa dijabah ya. Sehingga hari ini menjadi hari yang berkah untuk kalian semuanya gitu. Aktivitasnya lancar juga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, lagu yang tersisa nih di Pro Hits mancanya ada dari siapa ya maunya kalian? Ada dari Madonna deh. Entar lagi saya hadirkan. Oke, untuk kalian semuanya.
1: Gak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
2: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
1: Dan kamu gak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
2: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 sayang. Pro 2 santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Santai siangnya kita lanjut ya, hingga kali ini di segmen muda kreatif. Waduh, yang punya kreatif-kreatif itu, yang usianya masih muda itu cocok banget. Daripada kalian itu menghabiskan waktu yang kurang produktif mungkin ya, kalian bisa itu mencari inspirasi dan terus berimajinasi gitu ya, untuk menjadi manusia yang bermanfaat gitu. Kira-kira di siang kali ini kita akan bahas topik apa nih? Waduh, kalau bicara soal nongkrong sih demen sih sebenarnya sih Dian ya. Seneng sekali nih nongkrong sana sini gitu ya, menghabiskan waktu terbuang gitu, seneng. Cuma kalau dipikir-pikir lagi kayaknya kurang begitu bermanfaat nih guys ya. Seperti apa? Nah, maka dari itu kita harus punya jeda gitu. Kapan waktunya kita nongkrong? Kapan kita harus nabung dan menghemat waktu atau menghemat segalanya gitu ya. Oke. Kita akan bahas selanjutnya selama 1 jam ya, sampai pukul 13 di Muda Kreatif Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Ini Mutif, Muda Kreatif.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Teman terbaik kamu Bro Dua FM ya. Kita di Muda Kreatif akan membahas seputar waktu. Waktu itu adalah uang ya. Jadi teruntuk kalian semuanya yang masih muda-muda ya, bukan hanya usia muda sih sebenarnya sih, semuanya mungkin ya. Jangan buang-buang waktu. Kalau misalkan waktu itu sangat bermanfaat dan bisa kita manfaatkan sebaik mungkin gitu. Nah, salah satu contohnya di sini kita akan bahas tentang aktivitas nongkrong. Apakah ini adalah sebuah aktivitas yang gimana ya, yang bermanfaat atau malah justru merugikan kita? Jadi kita kenali dulu nih apa itu nongkrong. Bagaimana nongkrong menurut antropologi. Jadi nongkrong ini merupakan bahasa pergaulan anak muda yang dalam bahasa Indonesia ini ya hampir sama artinya ya dengan berjongkok. Itu nongkrong ya. Kalau bahasa Madurnya itu nengkong ya. Apalagi main tengkongan itu ya. atau remi atau

Jadi bagi sebagian orang nih, nongkrong disosialisasikan dengan kemalasan atau kegiatan yang tidak produktif. Namun ya, bila ditelusuri dalam pola kebiasaan masyarakat Indonesia khususnya ya, nongkrong sejatinya ini mencerminkan pola interaksi sosial khas Indonesia. Nah, jadi egaliter, kemudian juga kolektif dan juga penuh rasa keterhubungan. Ini banyak ditemukan bahwa anak muda ini atau nongkrong di kedai-kedai tradisional, warung kopi, kafe, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah fenomena yang belakangan ini merujuk pada adugium yang kurang lebih berkata bahwa laki-laki tidak bercerita tapi dia nongkrong depan minimarket. Kalau sudah nongkrong di minimarket atau nongkrong di tempat-tempat sendiri itu lagi ngomongin apa ya pikirannya kira-kira. Lebih-lebih lagi nih, manusia ini sebagai makhluk sosial yang artinya manusia ini sebagai warga masyarakat gitu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak dapat hidup sendiri, so pasti ya, karena itu harus mencukupi kebutuhan sendiri. Nah, meskipun mempunyai kedudukan dan juga kekayaan ya, dia selalu membutuhkan manusia lain. Nah, seperti manusia cenderung untuk berkomunikasi ya, bersosialisasi juga, berinteraksi dengan manusia lainnya gitu. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir sudah disebut sebagai makhluk sosial gitu ya, dalam definisi lain yaitu nongkrong ya teman bro dua. Jadi banyak hal positif yang dapat kita peroleh nongkrong ya, misalnya berinteraksi dengan orang lain, menambah wawasan ketika kita dihadapkan dengan sebuah kesulitan gitu ya, kerumitan hidup gitu. Nah, mungkin definisi untuk nongkrong ini bisa menjadi manfaat gitu. Nah, sehingga mendapat banyak tambahan gitu, atau pelajaran-pelajaran yang mungkin kita tidak milikin gitu. Tapi tidak ingin suasana tegang juga dapat nongkrong ini di tempat yang nyaman gitu ya, bukan nongkrongnya di situasi atau juga di lingkup perkumpulan seseorang atau sosial yang kurang begitu bermanfaat dan menyamankan bagi kita gitu ya, bahkan merugikan. Nah, jadi istilah nongkrong ini bisa dikategorikan tergantung kita memanfaatkan suasana, guys. Gitu ya. Oke, lebih lanjutnya di Muda Kreatif masih kita akan bahas, oke, kedepannya seperti apa nih nongkrong ataupun juga saatnya kita nabung ya, atau hemat waktu atau uang segalanya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
2: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
2: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: Nah, jangan kita buang-buang waktu percuma gitu ya, karena hanya sebatas nongkrong-nongkrong biasa gitu yang kurang bermanfaat, teman Pro 2. Jadi di sini dalam arti ya, masyarakat Indonesia ini biasanya menyelesaikan masalah ini dengan musyawarah, dan hal itu juga dapat dilakukan dengan nongkrong gitu. Tidak ada salahnya sebenarnya sih ketika kita merasa penat dengan rutinitas sehari-hari, lalu menyegarkan pikiran dengan nongkrong bersama teman-teman. Nah, ini menjadi pilihan tepat mungkin ya. Nah, jadi menambah inspirasi mungkin, atau melepaskan rasa lelah sejenak gitu. Nah, jadi membahas kehidupan sehari-hari atau berita-berita yang sedang hangat sekarang ini, ya mungkin itu bisa jadi selingan obrolan dari tongkrongan kalian gitu. Nah, di samping itu pula nih, aktivitas nongkrong ini mengusahakan kita ini berhati-hati dalam memilih teman dan juga tempat. Yang gimana nih, tak jarang ya gitu ya, pelaku kriminal ini memanfaatkan kegiatan ini untuk mencari mangsa baru gitu. Wih, ngeri sekali ya. Ini adalah nongkrong-nongkrong yang tidak sehat nih guys ya. Apalagi disertai dengan minuman-minuman keras gitu ya. Kemudian dana barang terlarang gitu. Waduh, ini kacau balau. Jangan sampai seperti itu ya versi nongkrongnya. Jadi nongkrong yang juga dinilai negatif itu ketika kita malah menggunakan sebagian ajang pamer, bergosip, merencanakan sesuatu yang berbau kriminal gitu. Itu sebaiknya dihindari dalam tongkrongan gitu. Nah, jadi di sini bisa mengambil kesimpulan bahwasanya menghabiskan waktu berjam-jam hingga sering pulang malam itu tidak baik pula gitu ya. Apalagi perempuan atau perempuan yang masih muda-muda gitu ya, masih belum berkeluarga gitu ya. Ini enggak boleh nongkrong-nongkrong sembarangan di luaran gitu, atau lepas dari batas waktu sudah larut gitu ya. Hendaknya kita pulang saja gitu ya. Nah, di samping itu pula ya, dapat menimbulkan insomnia dan mengganggu kesehatan ya, karena kurang tidur. Nah, sering duduk di kafe atau mungkin di tempat-tempat yang sering nyaman gitu buat kalian itu nongkrong, ini sebagian besar menjadi perilaku konsumtif gitu ya, yang mengingat harga makan makanan dan juga minuman yang ditawarkan ini tidak selalu ramah di kantong, maka ini akan menjadi pemborosan gitu. Apalagi masih uang saku gitu, malah nanti kebutuhan yang lain enggak terpenuhi kalian semuanya. Oke. Nah, itu bisa kita ambil loh sisi positif dan juga negatifnya ya dari nongkrong gitu. Lalu di sini definisi yang kedua seperti apa nih ya? Kapan kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin? Atau barangkali dari segi finansial kita atau materi kita ini harus benar-benar berhemat atau menabung? Nah, kita akan temukan jawabannya satu lagi gitu ya. Makanya jangan lepaskan frekuensi kalian di Pro 2 FM, karena selalu menjadi teman terbaik kamu.

0: Nah, jadi selanjutnya yang menjadi pertanyaan, kalau kita sudah menghabiskan waktu di luar sana hanya sekedar buang-buang saja, maka sebaiknya mindset kita harus diubah gitu, teman Pro 2 ya. Kita harus punya pertanyaan bagi diri kita sendiri, kapan kita harus nabung, kapan kita harus hemat waktu, hemat segalanya gitu ya. Karena sesuatu yang boros itu tidak nyaman loh guys. Dan itu adalah hal yang gimana ya, kurang begitu asik gitu ya. Sebagai anak muda yang masih jiwanya sehat kekar gitu ya, membuang-buang waktu, kemudian juga membuang-buang uang atau materi yang halnya itu tidak berguna, maka itu bisa dikatakan nongkrong percuma gitu. Jadi kita harus punya pertanyaan, mulai kapan kita nih harus nabung? Nah, kita tentukan dulu nih waktu yang tepat ya untuk keuangan dan masa depan kalian itu, biar punya planning gitu. Nah, yang pertama ini, menabung itu tidak ada kata terlambat gitu. Atau mungkin merasa tidak punya cukup uang untuk memulai. Nah, sebenarnya menabung itu bisa mulai kapan saja. Bahkan jika kalian ini mulai bekerja atau masih baru bekerja gitu dan baru selesai kuliah, mungkin ada baiknya mulai menabung sekarang gitu. Sebaiknya cepat kita mulai. Nah, semakin besar peluang kita ya untuk mencapai tujuan finansial di masa depan, maka semakin banyak gitu ya yang akan kita peroleh, yang kita akan petik nanti ketika kita sudah mulai start dari sekarang gitu menabung. Kapan saja kita mulai, tentunya ya teman Pro 2. Jadi semakin cepat semakin baik gitu. Idealnya kita harus mulai menabung sejak kita ini bisa mengelola pendapatan sendiri gitu. Misalnya setelah mulai mendapatkan penghasilan pertama ya dari pekerjaan atau usaha kalian ya, baik itu punya kerjaan tetap ya setelah kuliah, ataupun kalian itu buka usaha atau punya apa ya, punya nilai-nilai produktif gitu di rumahnya gitu ya, ya mungkin ini bisa menghasilkan cuan bagi kalian. Nah, itu bisa kalian itu sisihkan ya, agar kalian itu bisa memetik hasil dari uang tabungan kalian nanti gitu. Nah, semakin besar potensi bunga yang kamu dapatkan ya dari menabung ya secara mandiri gitu ya, maka semakin menjadi investasi bagi kalian gitu ya. Nah, yang ketiga ini, jangan tunggu sempurna. Mulai saja, gas saja gitu. Selagi itu bisa menghemat waktu kalian, finansial kalian ya, atau uang materi kalian, apalagi punya sumbangan nih dari orang tua gitu. Kalian itu bisa hemat-hemat pemberian dari orang tua. Nah, kalian itu bisa sisihkan untuk menabung, guys. Gitu. Misalkan kalian itu punya pemasukan dari orang tua berapa persen gitu ya, sebagai uang bulanan atau uang jajan bulanan gitu. Kalian itu bisa sisihkan. Tuh, ya. Nah, nanti kalau misalkan dari orang tua itu kalian itu sudah bisa sisihkan, tiap bulan kalian itu bisa beli pentol ya. Enggak. Kalau cuma buat buka cuma ketika kita beli pentol aja, tapi bisa beli semuanya. Gitu guys ya. Kalau hanya buat beli pentol mah cuma 5.000 udah bisa gitu. Tapi uang yang kalian itu dapatkan dari sumber manapun gitu ya, asalkan caranya itu benar dan halal, kalian itu bisa sisihkan untuk menabung untuk jangka panjang kalian, untuk keperluan kalian yang tidak terduga nanti guys. Gitu. Kemudian yang keempat ini, kalian itu bisa menabung dengan hal-hal yang kecil. Semisal nih, kalian ini pemborosan waktu kalian. Nah, kalian itu bisa menghemat waktu kalian. Ya. Misalkan kalian itu tidak punya pemasukan yang tetap nih, ya, yang monoton, tapi kalian itu banyak keluar waktu, maka kalian itu bisa menghemat waktu dulu. Gitu. Bisa di rumah, atau mungkin bisa banyak santai bersama keluarga kalian, bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan hal-hal yang mungkin bisa menjadi investasi bagi kalian bersama keluarga. Nah, mungkin kalian itu bisa ciptakan itu, teman Pro 2. Ya. Kemudian kita bisa nabung untuk finansial yang lain setelah kita sudah berkolaborasi bersama keluarga. Mungkin tepatnya seperti itu. Kemudian mungkin tips apa lagi yang mungkin bisa dibagikan nih untuk kita semuanya nih? Boleh deh. Makanya kalian itu jangan kemana-mana ya. Kita nikmati dulu nih beberapa lagunya, oke?
1: Okay? Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar. Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang. Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: Nah teman Bro 2, kita pungkaskan ya materi kita, edisi muda kreatif kita ya, antara nongkrong dan juga menghemat atau kalian itu menabung gitu. Jadi di sini ada istilah FAQ gitu ya, FAQ quality asset question ya. Jadi yang pertama ini beberapa persen ini dari penghasilan yang sebaiknya disisikan untuk menabung gitu. Nah sebaiknya kita bisa menyisikan 10 antara 10 dan 20% gitu dari penghasilan bulanan atau mungkin pemasukan kalian itu entah dari mana saja gitu teman berdua. Kemudian apakah menabung ini cukup di bank untuk masa depan? Nah, jadi di sini jawabannya menabung di bank aman ya, tapi jika kalian ini mendapatkan keuntungan lebih, maka pertimbangkan ya untuk berinvestasi di saham atau juga reksadana gitu. Kemudian yang ketiga nih teman Pro 2, jadi apakah yang harus menunggu penghasilan besar untuk mulai menabung? Jawabannya jangan dong ya. Kalian itu bisa menabung sejak penghasilan pertama kalian atau mungkin sekecil apapun asalkan kalian itu bisa menyisihkan, mungkin itu bisa menjadi uang tabungan kalian gitu. Lalu kapan waktu terbaik untuk mulai menabung? Nah, semakin cepat kalian itu bisa mulai menabung, membiasakan diri menabung, maka idealnya kamu ini bisa mulai menabung untuk mulai mendapatkan penghasilan sendiri gitu. Yang terakhir ini, apakah harus dilakukan jika penghasilan saya tidak cukup untuk menabung? Jadi mulailah dengan menyisihkan sedikit saja gitu, jangan banyak-banyak, jangan ambisius gitu ya. Kalaupun kita punya kebutuhan yang tidak kita tahu gitu di masa depan gitu ya, tapi setidaknya kita itu bisa menyisihkan penghasilan kita itu dengan cara menabung gitu. Cobalah untuk mengurangi pengeluaran yang tidak penting dan sesuaikan gaya hidup dengan kemampuan finansial kita. Nah, maka dari itu kita itu bisa dikatakan bisa menghemat gitu, baik itu waktu atau materi kalian atau mungkin segalanya di aktivitas kalian, mungkin itu bisa kalian itu simpan baik-baik gitu, gunakan dan manfaatkan baik-baik. Oke guys, nah itu tadi ya untuk muda kreatif kita siang kali ini. Kapan waktunya kita nongkrong dan kapan kita waktunya untuk menabung gitu ya. Mudah-mudahan kalian tuh bisa memahami gitu ya materi kita untuk siang kali ini. Dan seperti biasanya saat lagi di pukul 13 kita akan lanjut ya di berita olahraga gitu. Selama 1 jam mulai pukul 13 sampai pukul 14, oke? Jangan kemana-mana.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: 94,6 Brodua FM, teman terbaik kamu. Oke, santai siangnya, yuk lanjut. Biar kita lebih bersemangat lagi dan berjiwa raga sehat. Saya akan bagi-bagikan informasi terupdate kita di dunia olahraga gitu ya. Teredisi hari Kamis 27 Agustus 2026. Selama 1 jam ke depan nanti kira-kira ada informasi olahraga apa saja. Jangan kemana-mana di Brodua FM, teman terbaik kamu.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: News, update info.

0: Nah, teman Pro 2, informasi dunia olahraga yang perdana nih, kali ini performa Madura United makin menjanjikan jelang kompetisi. Di mana pelatih Madura United, Jose Gomez, memuji penampilan anak asuhnya setelah meraih kemenangan 3-1 atas Borneo FC dalam laga uji coba saat pemusatan latihan di Yogyakarta. Hasil tersebut dinilai menjadi modal positif bagi Laskar Sapekraf sebelum menghadapi kompetisi Super League. Gomez juga mengatakan Madura United mampu mengawali pertandingan dengan baik dan langsung menunjukkan pemain agresif. Upayanya tersebut membuahkan gol yang membuat timnya lebih percaya diri dalam menjalani pertandingan. Meski demikian, Gomez mengaku performa Madura United sempat menurun saat babak pertama. Sejumlah perubahan yang dilakukan tim pelatih membuat Laskar Sapekraf tampil lebih dominan hingga mampu mencetak gol 3 gol dan juga mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 3-1.
1: Ya, suka dari menit awal kita main bagus, kita sampai cetak gol. Setelah itu kita ada keturunan sedikit karena Borneo punya kualitas juga. Seperti tahun lalu mereka berikan papan, mereka di papan atas juga. Berarti di babak 2 setelah kita ganti beberapa permain, kita kelihatan seperti Madura main tahun ini memang agresif, reaksi cepat kalau kehilangan bola juga. Terus dia tidak mau kita ulang seperti tahun lalu beberapa masalah di luar.
0: Sementara itu, Presiden Madura United Ahsan Lokosazi menilai persiapan tim menghadapi kompetisi Super League menunjukkan perkembangan positif. Dirinya melihat pelatih mulai menemukan kompetisi dan formasi yang sesuai dengan karakter pemain yang dimiliki. Menurutnya, keputusan menempatkan Balotelli sebagai pemain sayap mampu memberikan dampak positif terhadap permainan Madura United.
2: Saya lihat uji coba kali ini pelatih memang memberikan satu formasi yang bagus di babak kedua, di mana Balotelli ditempatkan sebagai sayap dan mencoba Dede Rosadi di bek kiri. Ternyata semuanya jalan. Memang sudah kelihatan pembentukan tim ini, tinggal kita tunggu nanti perannya Jordi, peran Lulinya yang belum main ya. Insya Allah kedalaman tim ini insya Allah bagus.
0: Hasanul optimis kedalaman skuad Madura United akan menjadi salah satu modal penting dalam menghadapi kompetisi yang panjang. Ia menilai kombinasi pemain yang ada saat ini mulai menunjukkan tanda-tanda positif dalam proses persiapan tim. Madura United masih menyisakan satu laga uji coba lainnya dalam rangkaian pemusatan latihan di Yogyakarta sebelum bergulirnya kompetisi Super League mendatang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Kita lanjut dengan informasi dunia olahraga yang berikutnya nih teman Pro 2, di mana jadwal babak 32 besar Piala Soretin U17 Jatim masih tetap pengundiang ya. Persaingan babak 32 besar Piala Soretin U17 Jawa Timur hingga kini belum memiliki jadwal pasti. Asosiasi Provinsi ASPROV PSSI Jawa Timur masih melakukan proses pengundian dan pematangan jadwal sebelum kompetisi resmi memasuki fase gugur. Direktur Departemen Kompetisi ASPROV PSSI Jawa Timur, Johanna Susanto, menghimbau seluruh klub peserta untuk tidak menunda persiapan sembari menunggu kepastian jadwal pertandingan dari panitia penyelenggara. Mantan Ketua SK PSSI Pamekasan tersebut menambahkan, jeda waktu yang tersedia saat ini sangat krusial, khususnya bagi setiap tim untuk membenahi kedalaman skuad serta mengasah performa pemain usai melewati fase penyisihan grup.
2: Ya, untuk surat ini kan ada suratin U13, 15, dan 17. Kita lagi jalan. U13 sudah jalan sama U15 sudah jalan. Di SK Paskot sudah mutar. Semuanya di Jawa Timur sudah mutar. Ya, tetap jalan di nasional semuanya. Semuanya bermuara nanti ke nasional. Bukan hanya berhenti di Jawa Timur untuk suratin ini.
1: Johan juga menekankan bahwa persaingan di babak 32 besar dipastikan berlangsung lebih ketat karena seluruh peserta merupakan tim unggulan yang telah teruji di fase awal. Selain kematangan fisik dan taktik, ASPROV PSSI Jatim meminta setiap klub tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas selama mengarungi kompetisi pembinaan pemain muda ini. Kita beralih informasi selanjutnya nih teman Pro 2, di mana pengurus Taekwondo Sampang bidik 5 atlet potensial pada Kejurprov Jatim. Pengurus cabang olahraga Taekwondo Kabupaten Sampang telah menyelesaikan rangkaian persiapan maksimal untuk berlaga pada kejuaraan Provinsi Kejurprov Taekwondo Indonesia Piala Gubernur Jawa Timur. Dalam ajang ini, kontingen Sampang menetapkan 5 atlet potensial yang diproyeksikan mampu meraih podium. Ketua Pasca Pemkab Taekwondo Sampang Muhammad Ali menyatakan sebanyak 30 atlet disiapkan untuk pertandingan pada kategori kru koyugi sesuai kelas berat dan badan masing-masing. Memasuki fase terakhir jelang kejuaraan di Surabaya tersebut, pemusatan latihan intensif telah dihentikan guna mengembalikan kondisi fisik para pemain. Maksud kami para atlet agar tetap prima. Kedati masa pemusatan latihan telah usai, para atlet tetap diimbau untuk menjaga kebugaran tubuh secara mandiri melalui latihan ringan dan peregangan otot rutin guna mencegah cedera menjelang pertandingan. Ali juga menambahkan 5 atlet potensial yang terjaring selama pemusatan latihan ini juga akan diproyeksikan untuk memperkuat kontingen daerah pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA. Namun penetaan tersebut tetap bersifat dinamis dan juga bergantung pada evaluasi performa serta sikap atlet selama bertanding di arena Kejurprov.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Pasti Sumenep bidik atlet potensial lewat Kejur Cup. Persatuan atlet seluruh Indonesia Pasti Sumenep berencana melaksanakan kejuaraan Kabupaten Kejur Cup September mendatang. Kejuaraan tersebut Teman Perdua diproyeksikan menjadi wadah pencari bibit atlet muda. Event tingkat Kabupaten akan dihelat di Stadion Ahyadi. Peserta yang disasar berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari tingkat SD, SMP, hingga SMA. Ketua Pasti Sumenep ABD Mujib mengatakan kejuaraan tersebut mempertandingkan kelompok usia 15, usia 17, dan usia 19. Pembagian kategori itu diharapkan memberi ruang bagi atlet muda untuk berkompetensi sesuai jenjang usia. Kejur Cup yang dilaksanakan tidak hanya untuk mencari pemenang kejuaraan, ajang tersebut juga menjadi bagian dari upaya Pasti Sumenep memantau potensi atlet muda. Pihaknya berharap banyak bibit-bibit muda dari kejuaraan tersebut sehingga tidak menyulitkan organisasinya dalam meregenerasi atlet potensial. Oke, Teman Perdua, kita pungkaskan untuk informasi dunia olahraga yang terakhir nih terkait PBVSI Sumenep seleksi atlet untuk Popda. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Sumenep bakal mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda. Saat ini persiapan mulai dimatangkan. Cabur menargetkan medali dalam kejuaraan tersebut. Sekaligus juga Koordinator Bidang Pembinaan dan Prestasi PBVSI Sumenep Taufik Rahman menyampaikan persiapan kontingen masih berada pada tahap seleksi. Sedikitnya 65 atlet mengikuti proses tersebut. PBVSI akan memilih pemain berdasarkan hasil pemantauan selama tahap seleksi. Dia juga menjelaskan seleksi tidak hanya mempertimbangkan kemampuan dasar bermain, kondisi fisik, teknik, mental, serta kesiapan atlet dalam menghadapi pertandingan juga menjadi bagian dari penilaian. Dengan begitu, pemain yang lolos benar-benar layak mewakili Sumenep. Taufik juga menambahkan sejak awal PBVSI membidik prestasi di ajang tersebut dan atlet yang dipilih bakal dipersiapkan melalui latihan secara terukur. Targetnya persiapan yang dilakukan mampu meningkatkan kekompakan sekaligus menjaga performa tim sebelum bertanding. Oke, usai sudah ya beberapa informasi dunia olahraga edisi kali ini ya bersama Pro 2 FM. Jangan kemana-mana, stay tune terus dan frekuensi kita masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Brodua sayang. Brodua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM teman terbaik kamu, masih menemani kalian semuanya ya di santai siang menjelang sore kali ini. Dian masih setia menemani kalian semua, oke, di infotainment seperti biasanya, oke. Punya referensi apa di kira-kira Dian? Nah, jangan kemana-mana nih, temanin Dian ya, oke. Biar tambah semangat gitu sore-sorenya ya, biar agak pun letih gitu. Ada kalian so pasti tetap semangat.

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Nah, di infotainment kali ini ya teman Pro 2, Dian punya sedikit informasi nih yang menariknya gitu bagi kalian yang suka nonton bioskop gitu. Jadi di sini ada film Rumah Singgah yang hadir di bioskop. Ini ajak penonton rayakan hidup gitu ya. Merayakannya dalam rangka apa nih ya? Ulang tahun bersama ya? Atau mungkin lagi ini apa? Lagi banyak duit bersama? Ikutan deh Diannya. Enggak. Oke. Kita fokus lagi ya dengan kisah yang satu ini, karena ketika masa depan yang kita impikan ini direnggut ya, terkadang kita merasa hidup terhenti ya tiba-tiba, dan dunia ini seakan-akan telah berakhir. Waduh, sepertinya ini putus asa berat. Namun ya teman Pro 2, jika dihadapi dan juga dijalani bersama sahabat, maka perjuangan ini menjadi lebih ringan gitu dan membawa kita pada harapan dan makna baru ya dalam menjalani hidup. Nah, ini ada sebuah kisah Carla bersama sahabat-sahabat barunya yang ia temui dalam film Rumah Singgah yang kemungkinan tayang di bioskop mulai tanggal 27 Agustus 2026. Tanggal 27 Agustus kapan ya? Saiki yo. Ya, mungkin kalian itu bisa nonton atau barangkali sudah nonton gitu. Nah, dikisahkan sebuah film Rumah Singgah adalah produksi dari Senara yang bekerja sama dengan Mandela Pitur ya, dan juga Limilix Pitur. Disutradari oleh Diana Sunu Prastowo gitu. Nah, ide ceritanya oleh Kelvin Jaya Hadi, dan penulisan skenario-nya oleh Raditya. Wah, sik sekali ya. Siapa yang tidak kenal dengan tokoh-tokoh perilis tersebut gitu ya, teman Pro 2. Pastinya ini asik nih filmnya ya. Cukup berkesan gitu. Nah, jadi film Rumah Singgah yang juga mengisahkan Carla ya, seorang atlet lari yang juga harus menerima kenyataan bahwa dirinya ini mengidap osteosarkoma. Yaitu adalah sebuah penyakit kanker tulang yang ganas gitu. Nah, di tengah kenyataan yang mengubah hidupnya nih, Carla ini tiba-tiba di sebuah rumah singgah di mana ia disambut hangat oleh Bu Andin atau Dewi Irawan pemerannya. Kenal ya? Kenal. Sang aktor bukan legendaris sih sebenarnya sih. Cukup fenomenal gitu. Nah, jadi kenapa rumah singgah serta berkenalan dengan para penghuninya, maka di sini sebuah Carla temannya ya baru-baru ini perlahan membangun persahabatan gitu. Nah, bersama Mang Didu, nah penjaga rumah yang singgah setia menemani. Lalu kemudian mereka ini mengawali perjalanannya yang baru, di mana mimpi yang hampir sirna ini menemukan secercah harapan gitu. Dari keputusasaan mungkin, atau mungkin sudah putus harapan gitu, ini sudah mulai menemukan gairah bangkit kembali gitu ya, menemukan secercah harapan gitu yang mungkin bisa mengubah hidupnya ini, bisa lebih tegar kembali gitu guys ceritanya ya. Lanjut cerita kisahnya ini seperti apa? Oke, jangan kemana-mana dulu nih, kita ikuti dulu, kita nikmatin dulu dengan lagu-lagunya yang di playlist kita. Ada Ali, I'm Sorry. Kemudian ada Gesa juga, Pergi Saja. Kangen ya sama lagunya Gesa? Oke, nantikan saja, oke?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita.

0: bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Jadi teman Pro 2, Carla dan teman-teman barunya yang perlahan membangun persahabatan bersama Mang Didu, yaitu diaktori sama Aming ya, penjaga rumah singgah yang setia menemani. Mereka ini mengawali perjalanan yang baru, di mana mimpi yang hampir sirna ini menemukan secercah harapan yang sudah Dian bilang tadi gitu ya. Nah, bukan hanya sekedar cerita yang menemukan maknanya ya dari setiap penonton. Nah, jadi pengalaman tersebut ini juga tumbuh di antara para pemain ya selama proses produksi. Nah, di mana seperti Devano yang merasakan bahwa perjalanannya ini mendalami karakter Lucky dan juga lagu Surat Hati ini menjadi bagian dari film itu, guys ya. Nah, membuat kisah rumah singgah ini semakin personal baginya. Nah, semangat untuk terus menemukan makna di tengah keterbatasan itulah yang juga ingin dibawa rumah singgah ya saat akhirnya bertemu dengan penonton di bioskop mulai 27 Agustus gitu. Nah, di sini kisah tersebut ini siap ya menemukan penontonnya di layar lebar karena rumah singgah ini dibintangi oleh Adisti Zara, Devano, Messi, Agusti, ada Cicio ya, ada Aming juga, Dewi, kemudian ada Martino ya, ada Agnes, Naomi, kemudian ada Alex. Nah, tonton nih kalau kalian ini senang nonton di layar bioskop dengan kisah-kisah inspiratif seperti ini ya. Sebuah persahabatan yang saling menguatkan satu sama lainnya gitu ya. Ini sangat mengedukasi gitu ya untuk kalian semuanya itu teman berdua. Oke, lanjutnya kita punya informasi apa nih? Ini nih, ada viral sosok besar yang begini aksi demo 27 Agustus dibongkar ya. Ingin ada perubahan gitu. Wah. Ada aksi demo 27 Agustus aliansi masyarakat Pati Bersatu, waduh, di sekitar gedung. Wah, ini yang bikin heboh gitu ya. Karena di mana informasi ini juga menurut dukungan terhadap MPD ya datang dari masyarakat yang menginginkan perubahan setelah kecewa dengan persoalan korupsi yang dilihat terjadi secara masif. Waduh, pusing ya kalau ngomongin soal korupsi-korupsi gitu. Waduh, entah sampai kapan ya bisa libur. Libur satu hari aja ya korupsi ya. Kalau enggak dihapus gitu ya. Segala macam bentuk korupsi, baik korupsi uang, waktu, atau ya segala macamnya gitu ya. Ini mungkin menjadi demo yang sangat diimpikan bisa terjawab gitu teman berdua ya. Nah, di informasi lainnya nih, so pasti untuk kalian jangan kemana-mana, tetap di infotainment ya bersama Pro 2 FM.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: Nah, di infotainment lainnya nih, teman Pro 2 ya, ini ada anak skena ya di Cherry Pop 2026 ini diajak melek sampah plastik ya bareng Popsia. Jadi kalian semuanya nih pemuda-pemuda, ini kisah ya, bukan kisah sih sebenarnya ya. Ini materi juga bisa menginspirasi kalian semua gitu ya, yang lagi merapat bersama frekuensi kita Pro 2. Jadi di sini kita bareng-bareng harus melek sampah gitu ya. Sebelum ini ya. Sampah-sampah yang lain gitu. Atau enggak sampah masyarakat gitu. Itu malah tambah kumuh gitu, enggak boleh ya. Nah, jadi di balik dentuman bass yang juga menggetarkan nih di tanah dan juga riuhnya rendah ribuan penonton ya, khususnya di festival Cherry Pop 2026 ini ada sebuah gelaran yang tak kalah gitu. Dan di tengah euforia tersebut nih, anak muda yang juga memadati kawasan Candi Prambanan edisi Sabtu ya. Dan tepatnya di tanggal 22 nih, minggu lalu gitu ya. Ini sosok yang sangat menginspirasi gitu ya, alias gerakan dari Popsia hadir ya, mencuri perhatian gitu. Nah, bukan membawa instrumen musik, tapi Popsia ini datang membawa misi besar gitu, mengajak anak-anak skena ini berpikir ulang ya tentang botol plastik yang mereka genggam di tangan di tengah konser gitu. Nah, di sini Cherry Pop selama ini dikenal sebagai lebaran yang kreatifnya anak muda di Yogyakarta gitu. Mulai dari musik, film, ya hingga seni rupa. Ini tumpah ruang di situ gitu. Namun, kala itu festival lebesar ini biasanya menyia-siakan satu masalah klasik gitu, yaitu tumpukan sampah plastik. Nah, di sinilah Popsia ini mengambil peran gitu. Bagus sih sebenarnya ya. Habis jingkrak-jingkrak lagu-lagu gitu ya, kita bersihkan sama-sama gitu sampahnya. Nah, ini sebagai mitra berkelanjutan nih teman Pro 2. Mereka ingin mengubah kebiasaan membuang sampah ini menjadi sebuah kesadaran kolektif yang keren. Keren-keren abis gitu. Jadi Popsia ini bukan pemain baru ya bagi dari kalangan inisiatif global gitu. Bahwasanya di 12 kota besar Indonesia, mulai dari Medan hingga Makassar, mereka-mereka ini proaktif gitu. Jadi prestasi mereka pun juga tak main-main. Dalam 2 tahun terakhir, Popsia ini telah mendaur ulang lebih dari 2 miliar botol plastik. Bukan kampung hijau lagi gitu ya. Tapi penampung kampung ijo, tahu nggak, ngerti nggak kalian kampung ijo apa? Nah ya sama sih sebenarnya, menampung-nampung sampah yang masih bisa didaur ulang gitu ya, itu biar nggak mubazir gitu ya. Kalau kalian-kalian semuanya nih punya masalah sampah ya, mungkin kalian itu bisa ini sumbangkan di kampung ijo gitu. Kalau di Sumeneb kan ada kampung ijo, nah kalian itu bisa berkolaborasi dengan mereka-mereka tuh. Biar tidak kerepotan kalian itu mau buang sampah gitu, atau sampahnya dibuang sembarangan dan tidak dimanfaatkan, malah justru menimbulkan malah bencana gitu. Nah, di sini nih contohnya mereka yang telah mengurangi lebih dari 297 juta kilogram emisi karbon, termasuk menyuplai material daur ulang ya, yang cukup berkualitas nih guys ya, brand global ternama. Namun bagi Daniel ya, angka-angka itu hanya bonus. Target utamanya adalah literasi. Paham ya sejauh ini? Oke deh. Di 47 ya, tepatnya di pukul 14 kita akan segera kumandangkan adzan asar. Terlebih untuk kalian semuanya yang masih di luar sana keluyuran, segera deh merapat-merapat di musala terdekat, di masjid-masjid terdekat, atau kalian itu pulang mandi. Udah sore nih. Kita persiapkan untuk sholat asar, habis itu boleh deh kalian itu beraktivitas kembali, oke? Okay?

0: Produa sayang, Produa santai siang.
1: Oke, teman Produa, saatnya kami akan segera kumandangkan adzan Al-Sanu kawasan Sumeneb dan sekitarnya. Kali ini waktu sudah menunjukkan pukul 14:47. Itu tandanya untuk kalian semuanya segera melaksanakan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Yang kadang ria kita itu bukan direncanain, bukan gue pengen ria nih. Enggak, kita insya Allah gak gitu-gitu amat lah. Enggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahu lah itu mah sia-sia. Tapi kadang rianya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo gak pernah gue ngeliat baca Quran? Wah, lo gak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Kan kepancing tuh, ria lah kita gara-gara orang lain. Pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, gak tahu sedekah saya kayak gimana. Kan habis pahala sedekah saya, udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riak pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan ya.

0: Info Pro 2. Selamat sore. Hai teman Pro 2, bareng Indah dan mana Isal? Isal mana? Wah, Isal lagi ambil minum. Oke, teman Pro 2, kita awali dulu sore ceria kita ya. Dengan informasi-informasi yang Indah ambil dari www.rri.co.id teman Pro 2. Ada atlet tenis lapangan asal Pamekasan, Raditya Mario Gandhi, teman Pro 2, yang terus memaksimalkan porsi latihan menjelang kejuaraan nasional di Oktober 2026 mendatang. Persiapan intensif dilakukan untuk mengasah kualitas permainan, memantapkan mental bertanding, hingga memperkuat daya tahan fisik ya. Orang tua Radit sendiri, namanya Pak Ibnu, hai Pak Ibnu, Ibnu Ansori, menyampaikan bahwa persaingan di tingkat nasional membutuhkan kesiapan yang matang dan disiplin tinggi. Fokus utama putranya saat ini adalah membenahi kekurangan teknis serta meningkatkan konsistensi di lapangan. Cahyo Raditya. Oke, selanjutnya perkara dugaan peredaran obat keras berbahaya jenis pil berlogo Y ya teman Pro 2, yang sebelumnya diungkap Satuan Pamapta Polresta Sumenep kini memasuki tahapan penyidikan di Satres Narkoba Polresta Sumenep. Dalam perkembangan penanganan perkara tersebut, penyidik telah menetapkan satu orang sebagai tersangka yang sebelumnya diamankan petugas saat mengungkapkan kasus di di wilayah Kecamatan Gapura. Kasat Res Narkoba Polres Sumenep Kompol Muhammad Saiful mengatakan setelah dilakukan penindakan oleh Satsamapta, perkara beserta barang bukti telah dilimpahkan kepada Satres Narkoba Polres Sumenep untuk ditindaklanjuti melalui proses penyidikan sesuai dengan tahapan dan ketentuan hukum yang berlaku. Iya ya, ini yang bentuk permen bukan sih? Ini lagi rame ya di TikTok ya teman Pro 2. Asal Inggris kalau enggak salah.
1: Entah yang mana ini.
0: Dan selanjutnya teman Pro 2, Pemkab Sumenep memperkuat upaya peningkatan cakupan imunisasi dengan membentuk forum peduli imunisasi Forpensi. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi berbagai pihak dalam mendukung pelaksanaan imunisasi hingga tingkat masyarakat. Pembentukan Forpensi dilakukan melalui pertemuan yang digelar Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Dinkes P2KB Kabupaten Sumenep. Kepala Dinkes P2KB Sumenep, Dr. Gigi ya, Elia Wardasah mengatakan keberhasilan program imunisasi tidak dapat hanya mengerahkan pemerintah. Dibutuhkan juga dukungan lintas sektor agar pelaksanaan imunisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih optimal. Menurutnya berbagai unsur mulai dari organisasi profesi, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga pihak lainnya memiliki peran yang dapat disinergikan melalui Forpensi ini.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: 94,6 Pro 2 RRI Sumenap, teman terbaik kamu. Bareng Ina
2: dan Isal.
1: Ini Isal. Isal.
2: Apa Kak Indah?
1: Mana minumnya? Kamu tadi ambil minum ya?
2: Ada kok.
1: Ambil ke depan sana sungai. Oke, okay, teman Pro 2. Tuh bahannya dicek. Kita sore ini tuh sebenarnya ini ya, bahagia banget ya.
2: Kenapa bahagianya kayaknya?
1: Karena mau ada tamu nanti jam 16. Betul. Jadi ngomongnya hanya berdua.
2: Yes.
1: Ada yang ketiga. Nanti sore cerai berjaringan sama Pro 2. Tapi well, kita tinggalin dulu sore cerai berjaringannya. Kita mau kluin ke kamu TTM sore ini. Karena harus ditebak nih kamu, teman Pro 2.
2: Harus jawab ya?
1: Iya dong. Yeah. Kamu langsung bisa WA, pakai voice note boleh, pakai type boleh. Ke 0853-3489-4676 atau ke medsos kita semuanya deh, cari Pro 2 Sumenap ya, atau di aplikasi RRI Digital. Apa cluenya?
2: Jadi buat teman-teman Pro 2 nih, cluenya untuk TTM sore hari ini, kata cocok untuk dipakai dalam bahasa Madura apa?
1: Susah. Diawali dengan huruf K. K
2: ya, kolomnya ada 7.
1: K, belakangnya tu. Iya, biar gampang, susah ya,
2: betul,
1: ini
2: betul,
1: guys.
2: Betul, betul, betul, betul, betul, betul. Jadi tinggal lurusin aja ya.
1: Iya, Ka-tu belakangnya ya. Ditunggu ya teman Pro 2. Sembari kita nungguin kamu ngetik jawabannya TTM sore ini, Ina mau kasih info nih tentang sebuah apa namanya ya, budaya. Ini produk budaya nih di sebuah desa Klampar di Propo Pamekasan. Ada rich culture yang super estetik dan syarat makna. Dan barusan itu baru di ini loh, Isal. Baru dipamerin melalui ajang fashionnya itu. Siapa? Ivan Gunawan.
2: Desainer terkenal ya.
1: Iya, langsung ya. Diambil dari Pamekasan. Tapi Desa Klampar ini merupakan pusat sentra batik, industri batik tulis tradisional Pamekasan. Gitu teman Pro 2. Entah Ivannya ngambil dari sini atau dari personal, aku enggak tahu. Tapi yang jelas batik, motif batiknya Pamekasan dibikin mewah sama Ivan Gunawan di apa namanya, di pertunjukan ininya gitu. Di pertunjukan fashionnya dia, hasil karyanya dia tuh teman Pro 2 di hotel mewah juga gitu. Pas di sana tuh di apa namanya, di desa Propo, di desa Klampar Propo ini teman Pro 2, hampir di setiap teras rumah warganya kamu bakal ngelihat para perempuan dari lintas generasi, mulai dari remaja sampai ibu-ibu yang senior itu sibuk gambar pakai canting, hand painting batik. Katanya ini bukan hanya hobi, tapi ini adalah authentic living heritage yang udah diwariskan turun-temurun sejak puluhan tahun lalu.
2: Gitu. Jadi memang Madura kayaknya gitu semua, Kak Indah.
1: Gitu ya. Iya, sambil ini, ya. Sambil ini dia ngebatik, ada yang ngebatik, ada yang nyelek koto. Iya gak sih?
2: Iya
1: kan ibu-ibu, udah masak, udah main, udah sambil apa?
2: Ah, kalau bicara menggibah. Nyelek koto itu, kalau pas dapet.
1: Iya, ada yang pakai kuku, tapi ada yang pakai mulut, tetes. Ya kan? Nah itu teman Pro 2. Baik lagi ke batik Madura di Pamekasan khususnya ya, teman Pro 2 itu punya karakter yang tegas banget. Mulai motifnya yang bold, dari flora faunanya ya, flora fauna lokal, terus pilihan warnanya juga super berani. Ya kan, Kak Isal? Dan secara sosiologis, palet warna yang menyala ini merefleksikan karakter masyarakat Madura yang jujur, ya ngerti ya, anti korupsi loh, ekspresif dan berani. Itu teman Pro 2, kalau kamu datang ke Desa Klampar, Kecamatan Propo, Pamekasan ya, atmosfernya akan seperti itu gitu. Karena budaya kit-akit alias gotong royong dan tradisi sesama warga itu masih kental.
2: Masih kental.
1: Gitu. Ya udah sih ya, itu informasinya teman Pro 2 sore ini. Jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oke, TTM. Ada yang jawab gak nih? Cocok untuk dipakai. Ini ada bentar-bentar. Ini dari siapa nih? 0859 sekian. Kita dengerin ya, 52. Cocok untuk dipakai, itu bahasa Maduranya apa nih?
2: Selamat sore Kak, kenal misalnya Irsyad dari Banasari. Bahasa Maduranya cocok dipakai adalah kartu.
1: Ih bener loh Irsyad. Thank you ya Irsyad, jawabannya bener, karaktu. Bener. Cocok untuk dipakai, dalam bahasa Madura itu dibilangnya karaktu. Oke deh. Untuk Irsyad yang di Banasare, sehat-sehat ya buat kamu. Thank you banget loh udah gabung sama Pro 2 sore ini. Love, gimana sih? Gak bisa diiniin ya nih, padahal udah kode nih, kode apa namanya? Sarangeo, alah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentukannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: saatnya kamu ikuti Story Ceria Berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Disiarkan melalui Pro 2 RRI Surabaya, Malang, Jember, Madiun, Sumenep.
1: Selamat sore.
2: Selamat sore semuanya teman Pro 2.
1: Cie. Bareng Indah sama Isal ya di sini ya. Kakek dan nenek enggak? Kakek dan nenek. Oke, teman Pro 2, selamat sore juga yang ada di Pro 2 Madiun.
2: Madiun, Jember, dan, Malang, Surabaya.
1: Oke, kalian yang mendengarkan Pro 2 se-Jawa Timur ini, kita sedang berjaringan sore ceria se-Korwil 10 Jawa Timur. Dan Pro 2 Sumenep kali ini sebagai
2: hostnya ya.
1: Iya, betul. Ya. Dan kita sudah menghadirkan narasumber yang keren banget ini. Ini baru matang dari ovennya, dari hotel ovennya. Jadi beliau ini baru join sama Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, seperti apa ini di apa kegiatannya ya? Apa ininya? Apa namanya? Prestasinya juga di situ ya kan. Nanti kita akan ulik-ulik di sore ceria ini. Dan jangan lupa mungkin kalian ya ingin langsung melihat narasumber kita yang cakep ini, teman Pro 2. Langsung ke TikToknya Pro 2 Sumenep boleh juga ya. Langsung komen-komen sana kalau mau nanya juga boleh. Sementara narasumber kita, guest star kita sore ini bersiap, kita nikmatin sebuah lagu dulu ya.

0: WFM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke, balik lagi barengan Indah, Isal, dan guest star kita sore ini. Coba introduce yourself. Aduh abangku. Coba. Siapakah namamu?
1: Halo semuanya para pendengar Pro 2 RRI. Dan ini Skorwil ya kak,
0: Skorwil Jawa Timur
1: ya kak. Luar biasa sekali. Jadi kenalin nama aku Rizal, dari Madura, asli Sumenep, yang kemarin juga berkesempatan mengikuti bootcamp nasional sintesis KPKRI di Jakarta dan juga Bandung kak. Jadi alhamdulillah selain itu juga meraih berkesempatan untuk meraih most inspiring content di dalam konten digital campaign challenge kak.
0: Gitu ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau sekolah-sekolah atau udah lulus?
1: Alhamdulillah kemarin lulus kak tahun 2025 dari Universitas Wiraja dari Fakultas Hukum lebih tepatnya.
0: Mantap, hukum loh dia. Coba aku ceritain sih program sintesis 2026 KPK ini seperti apa sih Rizal?
1: Tentunya sangat seru sekali ya kemarin karena banyak sekali bukan cuma ilmu, bukan cuma relasi tapi juga penguatan jejaring pemuda lintas daerah. Berkaitan dengan bootcamp sintesis itu sendiri sebenarnya sintesis merupakan sinergi integritas muda Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat Ditpermas KPK. Ya ini memang tujuannya untuk membuat pemuda itu sebagai pelopor agen perubahan dan di sana juga kami tidak hanya diajarkan, kami juga di sana diberikan relasi pemateri-pemateri yang sangat luar biasa. Kemarin juga dari Tempo, Kak.
0: Tempo
1: Bocor Halus kemarin. Dari Greenpeace juga, terus juga dari akademisi, dari Stranas PK, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi. Jadi banyak hal yang bisa aku sharing di sini,
0: nanti,
1: Kak.
0: Nanti kita ulik-ulik ya dari tiap pemateri itu ya. Kayaknya Greenpeace, Bocor Halus ya kan. Ya kan itu loh. Keren banget. Dan ini sebenarnya kamu ikut bootcamp ini itu sebenarnya motivasinya apa Rizal?
1: Jadi motivasinya atas dasar kesadaran diri dan juga komitmen Kak Indah. Jadi memang dari tahun 2021 memang sebelum masuk perkuliahan aku tertarik di dunia anti korupsi dan juga menanamkan nilai-nilai integritas. Jadi setelah masuk ke Fakultas Hukum baru tuh teraktualisasi. Jadi aku buat semacam KTI di tahun 2022 di
0: apa
1: tahun
0: itu KTI?
1: Karya tulis ilmiah gitu Kak. Tapi tidak dipublikasikan dalam hal ini ya Kak. Hanya sekadar membuat sebagai tugas akademik. Terus di tahun 2021 memang sebelumnya sudah aktif mengikuti webinar. Seperti halnya fraud control itu juga ikut Kak. Terus lompat lagi ke tahun 2023 aktif membuat KTI juga. Itu semacam membuat salah satu judulnya adalah CDMA, Corruption, Discretion, Monopoly, and Accountability pada saat itu. Barulah di tahun 2024 mulai-mulai mengadvokasi. Jadi bikin-bikin konten yang sederhana, terus juga mudah untuk ditiru, terus juga tentunya berharap juga teman-teman pemuda juga dapat teradvokasi dan terinspirasi untuk mengkampanyekan nilai-nilai integritas dan juga anti korupsi. Terus di tahun 2025 pernah membuat skripsi juga. Skripsi ini juga tentang hukum tata negara di mana membahas KPK independensinya, Kak. Barulah di tahun 2026 setelah pengembangan advokasi dan juga akademis itu tadi berkesempatan untuk ikut bootcamp nasional sintesis KPKRI. Kemarin datanya itu 1200 pendaftar, Kak. Bahkan di dalam penyampaian pembukaan itu sekitar 4000 lebih pendaftar.
0: Dan yang terpilih
1: 50 orang dari berbagai daerah.
0: Masuk dan kamu.
1: Betul sekali.
0: Keren banget. Itu seleksinya kayak mana sih Riza?
1: Memang seleksinya dimulai dari bulan Mei tahun 2026 ini Kak. Ini angkatan kedua berhubung memang ada komitmen, keinginan. Jadi kenapa tidak, I take it gitu Kak istilahnya. Dan pada saat itu kurasa memang qualified sesuai dengan persyaratan umum. Jadi salah satu di antaranya di form itu memang ada pertanyaan, apa sih aktivitas anti korupsi 3 tahun terakhir?
0: Yang dilakukan sama calon peserta itu.
1: Karena memang berhubung dari tahun 2021, jadi mudah sekali untuk dijawabnya. Dan alhamdulillah menjadi bagian dari sintesis dari 50 peserta tersebut dan menjadi salah satu dari Jawa Timur. Dan salah satu dari 2 pemuda dari Madura dan satu-satunya dari Kabupaten Sumenep, Kak Ida.
0: Mantap. Kak Isal tanya dong, jangan diam. Aku terus merasa aku rewel gitu.
2: Hebat ya Kak Rizal ini ya.
1: Alhamdulillah Kak.
2: Sudah ngantongi kayak ini Kak.
0: Deketan-deketan mic-nya deketan.
2: Iya Kak Rizal ini bunda sudah kayak kejujuran, sudah siap ya.
1: Siap Kak, siap.
2: Tanggung jawab dan keberanian siap. Menyuarakan integritas gitu.
1: Betul
2: kan,
1: sekali Kak.
2: Intinya gitu.
0: Betawi gak ikut demo hari ini.
1: Aduh.
0: Keburu diundang berdua. Maaf ya. Itu. Dan memang Kak Rizal ini kalau boleh dibilang di kampus termasuk aktivis gak sih? Masuk ke BEM apa sih? Gabung sama BEM atau ini gak sih?
1: Aku memang organisasi dulu ya Kak. Organisasinya BEM dan juga radio kebetulan Kak pada saat itu juga.
0: Radio Unija.
1: Unija.
0: Oke, okay. Then
1: ya memang aktifnya memang di akademis ya Kak, lebih ke edukasi, jadi sosialisasi, ya gitu-gitu sih. Aktivitasnya memang di akademis, di edukasi gitu. Yeah. Jadi kalau untuk demo sepertinya belum sih.
0: Enggak ya, nggak pernah demo kan dulu BEM?
1: Belum sih.
0: Belum. Jangan, nanti kena tangkap Pak Pol. Dan kalau rusuh, kalau enggak ya enggak, menyuarakan aspirasi
1: betul,
0: kan.
1: Betul sekali.
0: Oke. Okay.
2: Intinya yang positif aja gitu.
1: Betul sekali.
0: Oh betul, itu BTW bootcampnya berlangsung berapa lama?
1: Dari bulan Juli kemarin di tanggal 20 sampai 24, sekitar 4 hari cuman.
0: 4 hari?
1: 4 hari, oh. Tapi banyak sekali materi yang kita dapatkan dengan latar belakang ahli yang berbeda-beda gitu Kak.
0: Gitu, itu secara garis besar apa aja yang didapat materi di sana? 4 hari loh ini cukup singkat.
1: Singkat,
0: tapi
1: padat.
0: Tapi capek.
1: Tapi berdampak gitu, berpengaruh.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh iya, coba-coba aku dikasih tahu kira-kira apa aja materi yang dikasih selama 4 hari itu garis besarnya aja.
1: Banyak ya Kak, salah satu diantaranya ada citizen journalism, itu dari Tempo kalau tidak salah, terus juga dari Stranas PK, terus juga kemarin pas BIMTEK, ini pas pendaftaran masih, itu dari GIZ, itu semacam BUMN-nya Jerman yang bekerjasama dengan Indonesia. Yang pada saat itu juga berkesempatan untuk menjadi pemateri pada saat BIMTEK, bimbingan teknis itu. Terus kalau untuk yang kemarin memang banyak ya pematerinya dan salah satunya yang aku sebutkan tadi dari Tempo, terus juga dari Greenpeace yang aktif di bidang lingkungan itu Pak, lingkungan. Terus juga salah satu di antaranya juga dari Stranas PK. Jadi banyak hal yang bisa aku share terkait dengan hal ini termasuk juga anti korupsi itu sendiri.
0: Oke. Okay. Semuanya tentang korupsi itu bisa di ini nggak sih satu-satu nggak sih bisa kita fun fact-nya seperti apa yang disampaikan pemateri itu satu-satu ya misalnya Greenpeace menurut mereka kayak mana nih korupsi di Indonesia misalnya.
1: Oke, okay. Karena kemarin memang fokusnya Greenpeace ke lingkungan
0: ya,
1: jadi fokus mereka adalah berkaitan dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan gitu ya. Apa saja sih di mana lokasinya, terus seperti apa impact-nya. Memang salah satu di antaranya bisa dikaitkan dengan korupsi di sektor SDA Kak, sumber daya alam. Lalu ku coba lihat perhatikan pematerinya, terus juga pematerinya memang implikasinya itu sangat luar biasa sekali, bahkan hewan-hewan di sana tidak punya rumah gitu Kak di fotonya itu. Terus kayak kurasa kayak manusia tuh bingung gitu Kak. Gambar hewannya, terus juga sumber daya hayatinya juga habis dibabat kemarin di fotonya itu yang ditampilkan.
0: Itu kaitan dengan korupsinya di mana?
1: Di sektor sumber daya alamnya. Jadi semacam ada mungkin korporasi kita sebutnya ataupun sektor swasta dan juga ya kita sebut dengan oknum di sini ya karena kita tidak menjurnalisir. Ya di sana di dalam korupsi SDA-nya. Biasanya di hutan gitu Kak, di lahan-lahan yang memang strategis biasanya ataupun lahan-lahan yang memang memiliki potensi sumber daya alamnya. Termasuk juga implikasinya ke daerah-daerah lain ataupun tempat-tempat yang memang berdekatan dengan yang dilakukan dalam hal korporasi ataupun perusahaan tersebut gitu Kak.
0: Gitu. Tapi pada akhirnya bootcamp ini apa maksudnya sesuai nggak dengan ekspektasi awal kamu?
1: Sangat sesuai sekali Kak, karena karena pada awalnya memang kupikir kan wah ke Jakarta nih ini pertama kali ku ke Jakarta Kak. Jadi melihat kota metropolitan dengan orang-orang memang antusias di bidang anti korupsi itu suatu kehormatan dan juga suatu kebanggaan. Jadi ku bisa bawa nama Sumenep, ku bisa bawa nama Madura gitu ya Kak. Lalu bertemu dengan teman-teman di sana, wah kita aktif saling mungkin berdebat satu sama lain, tapi berdebatnya di sini berdebat keilmuan gitu ya Kak.
0: Oke, baik banget gitu ya.
1: Betul sekali ya. Sangat fun so far.
0: Sangat fun so far, you know. Tapi kalau misalnya apa namanya kan diajari juga, bukan diajari sih, maksudnya ada kegiatan diskus gitu dengan ini setelah apa setiap hari tuh kayak gitu apa materi terus habis itu diskus materi diskus lagi atau gimana?
1: Betul sekali. Jadi setiap kegiatan harinya memang repetitif tapi dengan kegiatan yang hampir sama ya Kak, tapi dengan pemateri yang berbeda-beda. Jadi pagi hari kita udah siap-siap tuh bangun tidur. Kita dikasih sarapan, baru itu kita materi langsung. Materi sambil diskus, baru itu break sejenak. Di siang hari itu, baru itu kita lanjut materi lagi. Nah memang ada beberapa lokasi yang kita kunjungi Kak. Tidak hanya di Jakarta. Kalau boleh cerita sedikit dari awal ini.
0: Boleh.
1: Jadi
0: banyak juga apa?
1: Dari awal kan memang tujuannya itu ke 4 lokasi. Di awal ke Jakarta Pusat, tepatnya di Setialan, Lembaga Administrasi Negara. Okay. Itu kita banyak sekali dikasih kegiatan di sana. Terus setelah itu kunjungan ke Rupabasan. Rupa apa basan itu? Ini semacam rumah penyimpanan sitaan aset negara, benda sitaan negara gitu.
0: Ya, itu.
1: Banyak sekali aset-aset koruptor yang disita di sana. Kemarin kulihat ada mobil, ada motor, terus juga ada semacam tas-tas bagi perempuan yang mungkin suka ya.
0: Itu kan baru dilelang juga kan ya?
1: Itu
0: beberapa bulan lalu ya kayaknya itu yang rame.
1: Itu salah satunya. Terus kita ke pusat studi SLC KPK, Corruption Learning Center-nya itu Kak. Terus kita ke Gedung Merah Putih, tepatnya di Jakarta Selatan. Lalu itu kita ke Bandung. Ke Bandung kita ke Bapekkom PU, Perumahan Umum. Lalu kita kunjungan juga ke komunitas namanya Komunitas Cela-Cela Langit. Ini semacam komunitas Kak yang memang berfokus di seni dan juga budaya. Wah itu seru tuh di sana Kak.
0: Gimana tuh? Karena, apa kaitannya dengan yang kalian pelajari?
1: Nah itu dia, kan? Karena ternyata dalam mengedukasi anti korupsi itu tidak hanya berbau dengan hal-hal yang sifatnya formal, tapi juga dengan seni, dengan budaya itu juga bisa diaktualisasikan melalui hal tersebut sebagai media. Kemarin juga disuguhkan oleh penampilan talent-talent di sana, itu kayak mini drama, terus juga atraksi, terus juga puisi Kak. Lalu karena kami memang di awal di dalam buku panduan itu harus menampilkan semacam seni juga, performance, jadi kami menampilkan tuh di kelompok 3 dan kebetulan juga menang juga Kak. Sebagai kelompok terbaik kalau tidak salah namanya itu.
0: Itu padahal persiapannya udah minim banget ya.
1: Minim banget.
0: Dapat ini.
1: Alhamdulillah sih.
0: Keren itu. Terus selama bootcamp, pengalaman apa saja yang didapatkan oleh seorang Rizal untuk apa namanya ya, scale up-nya kamu gitu?
1: Banyak sekali Kak, salah satu di antaranya ternyata pemahamannya sejauh ini yang kupahami itu masih perlu ditingkatkan. Karena masih muda mungkin.
0: Pemahaman tentang korupsinya sendiri?
1: Pemahaman tentang korupsi dan juga ku mulai menyadari bahwasannya mengantisipasi korupsi itu perlu langkah yang namanya kolaborasi. Jadi tidak hanya satu pihak, tetapi melibatkan pihak lain. Nah, pemuda di sini sebagai sektor strategis, sebagai salah satu di antaranya yang memang kami yang memang aktif di bidang anti korupsi dan juga menanamkan nilai-nilai integritas. Namanya Jumat Bersepeda Kakak. Ini singkatan Kak.
0: Gimana jadi tuh? Jumat Bersepeda Kakak.
1: Jumat Bersepeda Kakak. Jadi jujur, mandiri, tanggung jawab. Bersepeda, berani, sederhana, peduli, adil. Terus juga bersepeda, adil dan tanggung jawab gitu ya, mandiri, tanggung jawab, dan kakak itu kerja keras. Jadi ada 9 pokoknya, ini salah satu diantaranya mungkin tidak aku sebut. Jujur, mandiri, tanggung jawab, Jumat, bersepeda, berani, sederhana, peduli, dannya itu adil dan juga disiplin. Nah, baru itu kakak kerja keras. Jadi salah satu diantaranya itu yang kami dapatkan, ternyata memang sudah aktif disuarakan oleh kakak-kakak KPK yang ada di sana. Dan tentunya dari hal ini menjadi pengalaman baru juga teman-teman yang memang sudah dari berbagai latar belakang tuh Kak, ada yang dari advokat juga.
0: Oh, emang sudah sebagai advokat ikut
1: ada yang
0: bootcamp ini.
1: Betul sekali. Terus juga ada yang dari dosen juga Kak.
0: Kamu enggak kebanting? Gimana?
1: Dikit lah.
0: Aduh, ternyata dia udah jagoan. Gimana?
1: Karena ada yang dari SMA juga Kak. Satu itu dari mana kemarin? Mana? Kalau nggak salah dari timur kemarin, itu satu orang dari timur dan dia dari SMA masih, dan ada yang berkuliah juga mahasiswa gitu Kak. Jadi memang dari berbagai latar belakang profesi.
0: Gimana kamu beradaptasi dengan yang lebih tinggi kan, terutama apa kayak dosen, avokat dan
1: ya izin bang gitu.
0: maaf, correct me if I'm wrong gitu ya kan. Seru ya.
1: Seru.
0: Dan ya, teman Pro 2 mungkin kamu ingin berinteraksi dengan Hairul, benar enggak sih?
1: Bener,
0: Kak Rizal aja lah panggilnya, Kak Rizal. Siap. Nah, kamu langsung ke ini apa namanya? TikTok-nya Pro 2 Sumenep. Ya, mungkin kamu yang sekarang lagi jalan di Malang, di Jember, di Surabaya, Madiun dan Surabaya. Bener ya? Langsung aja buka Pro 2-nya, TikTok Pro 2-nya Sumenep. Itu teman Pro 2 langsung ngobrol sama Kak Rizal gitu. Mau nanya korupsi atau gimana, yang sudah korupsi mau nanya Kak Rizal boleh. Mau cara tobatnya gitu. Tapi nanti ya kita akan bacakan kalau kamu ngerespon ingin apa interaksi sama Kak Rizal. Tungguin sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, Lemah Pro 2 masih barengan Indah
1: dan Izal ya di
0: dan
1: Sorry
0: juga dan Kak Rizal, teman.
2: Halo, halo, halo, halo.
0: Sebagai peserta bootcamp nasional sintesis 2026 by KPKRI. Aduh, Kak Rizal lanjut lagi ya kita ngobrol ya.
2: Siap Kak, siap Kak.
0: Apa yang Kak Rizal ini? Apa maksudnya yang diperoleh lebih banyak? Cara berpikir, cara kerja, atau yang lainnya nih? Dari bootcamp sintesis ini, Kak Rizal?
2: Ya, tentunya juga penguatan lintas jejaring daerah kepemudaan gitu, Kak. Karena seperti yang ku bilang tadi, banyak sekali teman-teman yang memang dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari yang dosen, terus pengacara, akademisi, termasuk juga teman-teman dari SMA, satu orang gitu. Teman-teman mahasiswa memang banyak. Jadi ini yang menyadarkan bahwasannya untuk memberantas korupsi, tidak satu orang, tapi juga melibatkan banyak orang di sini, Kak. Gitu, Kak.
0: Ya, oke. Kak Rizal.
1: Tapi Kak Rizal boleh tanya juga nih, menurut
2: siap,
1: Kak Rizal itu kompetisi apa nih yang paling penting dimiliki sama anak muda ya, khususnya Kak Rizal, kalau bicara ini soal integritas dan anti korupsi.
2: Siap, Kak. Karena memang ada 9 nilai, jadi kurasa memang 9-9-nya itu penting sekali, Kak, untuk diterapkan sehari-hari. Jadi
0: ya,
2: iya, baik itu tanggung jawab, baik itu mandiri, terus juga sederhana. Sederhana mungkin bisa kita artikan berpenampilan mungkin ya, Kak.
0: Ya.
2: Ataupun bertutur.
0: Istrinya yang pejabat-pejabat, istrinya harus sederhana. Yang kasih mereka enggak bisa. Soalnya kemarin yang apa yang

0: 1 juta. Padahal udah dikode-kode sama presidennya ya kan. Katanya dikode gitu. Ya itu gimana tuh? Kalau kalau udah berpendidikan tinggi kan kapabilitasnya seharusnya udah udah integratif banget ya gak sih antara perbuatannya dengan ininya, apalagi beliau adalah seorang akademisi gitu.
1: Satu kalo, hal, satu hal mungkin Kak.
0: Gimana tuh?
1: Tobat dan iman. Imannya mungkin kurang Kak.
0: Itu ya kayaknya memang ada apa tadi keserakahan atau kali ya Kak?
1: Keserakahan salah satu faktornya memang.
2: Yang pasti keserakahan itu yang utama.
1: Betul sekali. Kesempatan tadi, opportunity.
0: Ini terbangat ya kayaknya Aisyah ya.
2: Tadi yang istrinya pejabat gak boleh mewah, bukan masalah mewahnya kayaknya, ada kesempatan gitu.
1: Adanya kesempatan di keserakahan juga. Benar-benar tuh Kak.
0: Gak ada kesempatan dicari-cari kesempatan ya. Kita gak mau judge ya teman berdua, ini hanya sebagai case aja bahwa memang korupsi itu memang di negeri ini tuh udah agak-agak ya Kak ya. Kita peringkat berapa Kak?
1: Kita secara IPK itu peringkat 34 atau 100 berapa ya kemarin ya? Skornya itu ada yang namanya IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Kalau misalkan kita merujuk pada satu laman namanya SLC KPK, ini laman resminya KPK ya Kak, itu sebagai referensi. Memang ada tiga hal yang dikatakan sebagai indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Yang pertama ada IPK, Indeks Persepsi Korupsi. Ini cakupannya negara nih Kak, biasanya Transparansi Nasional yang mempublikasikan. Nah itu kemarin skor kita itu turun. Jadi tahun 2024 itu sekitar 37, tahun 2025 turun menjadi 34. Nah ini salah satu kekhawatiran kita juga, karena berimpact banyak gitu Kak. Dan nomor 2 itu ada yang namanya IPAK, Indeks Perilaku Anti Korupsi. Nah ini sebuah indeks yang memang dilakukan oleh yang berwenang, kalau tidak keliru ya Kak, namanya BPS, Badan Pusat Statistik. Memang mengkaji, mungkin survei juga yang dilakukan kepada responden masyarakat gitu, petty corruption namanya. Terus ada yang namanya yang terakhir SPI, Survei Penilaian Integritas.
0: Oh, SPI. Kita juga ini ya kan, ngisi kan.
1: Dapat juga ya Kak. Nah itu juga salah satu di antara indikatornya. Memang ketiga indikator tersebut yang digunakan untuk melihat sejauh mana sih korupsi itu. Di sektor swasta, publik, ataupun pemerintahan gitu Pak. Jadi SPI ini memang menyasar lembaga-lembaga, terus juga kementerian ataupun pemerintah daerah gitu kan.
0: Itu. Wah.
1: Apa mau di-spill?
0: Apa ini?
1: SPI kita mungkin?
0: Boleh.
1: Nah, SPI kita ini by data. Ya. Bisa dicek juga kalau misalkan keliru boleh dicek lagi gitu ya. Dijaga.id, dijaga.id di sana bisa dicek tuh Kak, di searching pemerintah Kabupaten Sumenep. Itu ada tiga kategori, ada hijau, ada kuning, ada merah. Merah itu rentan atau berbahaya gitu, ataupun kalau yang kuning itu rentan, waspada. Kalau yang hijau itu terjaga, aman berarti.
0: Aman.
1: Nah kita sayangnya Kak.
0: Apa tuh?
1: Ada di zona kuning.
0: Sumenep ya?
1: Sumenep Kak. Tapi optimis kita harus Kak. Optimis kita harus. Memang kedepannya memang harus optimis. Semoga saja hijau gitu Kak. Karena di tahun 2024 kalau tidak keliru juga kita hijau udah. Udah tertinggi di Jawa Timur kalau tidak
0: 2024.
1: Salah 2024. Coba dicek lagi deh nanti teman-teman.
0: Dan 2025 nya turun malah. Lagi ke warning ya.
1: Benar sekali.
0: Mudah-mudahan nanti semuanya yang entahlah. Katanya kalau mau berantas korupsi kita harus masuk ke sistem Kak Rizal. Benar Kak Rizal?
1: Rasa-rasanya memang ya tidak harus sih Kak.
0: Jangan-jangan masuk ke sistem kita malah ikut korup.
1: Kurasa enggak juga sih. Gini. Ini kan pihak eksternal juga aku. Ini enggak masuk sistem aku, malah diedukasi dan juga penyuluhan. Ya sebagaimana caranya kita itu mulai dari diri sendiri, Ki. Mulai dari diri sendiri gimana caranya kita ini sadar bahwasanya ini tidak baik. Kalaupun aku bukan pejabat tinggi nih di sini ya. Aku juga belum merasakan yang namanya kemanisan namanya kekuasaan, tapi setidaknya kita dulu pernah kecil. Pernah kecil dan hal-hal baik itu selalu
0: pernah jadi orang kecil gitu maksudnya.
1: Iya, masa kecil kita.
0: Masa kecil. Okay.
1: Pernah kecil. Jadi hal-hal baik kita terus lakukan ataupun diingatkan oleh teman-teman sekitar ataupun orang tua. Jadi rasa-rasanya nasihat ataupun arahan ataupun hal-hal yang ku sampaikan walaupun ku bukan pejabat di sini, yang kalau kata orang belum saja jadi pejabat dia kan.
0: Iya, itu kata netizen.
1: Ya walaupun
0: kamu nggak duduk di situ, duduk ada kesempatan.
1: Belum lagi ceritanya tuh.
0: Nah lain lagi tuh.
3: Tapi setuju sih yang di

0: sampaikan sama Kak Risa barusan. Jadi tidaknya kita sudah pernah jadi orang kecil yang mengkaji prosesnya.
1: Betul gitu. Sekali Kak.
2: Dalam banget ya Ria. Dalam ya, sekali ngomong langsung deep gitu ya. Bisa ya. Oke. Okay. Ayo naik lagi Kak. Gak bisa.
0: Tapi kalau kalian mau tanya lagi, kalau untuk menjadi orang yang berintegritas itu cukup dengan gak korupsi ngapain gimana?
1: Salah satunya iya, tapi daripada apa yang disebut dengan integritas, itu kan sebenarnya paling mudahnya itu ini.
2: Apa tuh?
1: Biasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa. Kalau yang biasa belum tentu benar. Tapi kalau sudah benar, insya Allah sudah benar. Jadi ibarat kata tuh Kak, kita benar walaupun tidak dilihat gitu. Berlaku benar walaupun tidak ada orang gitu Kak.
2: Ya betul.
1: Gitu, kira-kira seperti itu, kira-kira singkatannya Kak.
2: Biasakan yang benar, jangan membiasakan,
1: jangan membenarkan yang biasa.
2: Karena belum tentu yang biasa itu benar.
1: Terus sekali Kak.
2: Oke, okay. Kemarin diisi sama Bocor Alus juga dari Tempo. Nah itu materi apa tuh mereka?
1: Kalau tidak salah citizen journalism. Citizen journalism. Jadi
2: coba
1: semacam
2: spill ke kita, soalnya mereka kan agak-agak katanya infonya dari A1 tapi ada yang apa kontra gitu. Wah itu nggak kayak gitu, itu gimana tuh?
1: Memang kalau misalkan untuk informasi secara mendalam hal itu, aku nggak tahu ya itu R1 apa dan lain semacamnya, mungkin itu juga perlu dikaji. Tapi untuk yang kemarin fokusnya, memang kita itu diberikan semacam materi tentang jurnalistik gitu Kak. Tentang bagaimana cara kita sebagai masyarakat itu melihat, walaupun kita bukan jurnalis, tapi setidaknya kita kritis gitu Kak. Kritis melihat fenomena yang terjadi, kira-kira ada anomali nggak nih di dalam satu hal ini gitu. Sederhananya seperti itu sih.
2: Itu kan ini sangat berguna nih bagi teman-teman Pro2 di seluruh Jawa Timur dan semuanya sih yang mendengarkan kita tuh Kak Rizal. Misalnya kan itu kan citizen journalism kan bisa pakai konten.
1: Yap,
2: nah itu
1: sekali.
2: Itu kira-kira apa aja yang harus dilakukan? Misalnya ada dia mencium anomali yang nggak beres nih kayak ini orang nih ya. Nah itu biar tidak terjadi fitnah dan apa nanti ujung-ujungnya digugat. Nah itu kayak mana Kak Rizal dari pengalaman Kak Rizal di bootcamp?
1: Jadi keakurasian informasi memang penting sekali ya Kak. Jadi tidak hanya membuat satu konten berdasarkan asumsi apalagi lalu itu dikemas seolah-olah jadi fakta. Nah ini bermasalah. Jadi tidak baik. Memang secara jurnalistik aku tidak mengkaji lebih dalam, tapi setidaknya ada itu etika jurnalistik ataupun lain semacamnya. Tapi kurasa memang keakurasian data, karena ini juga yang kutanyakan kemarin di salah satu sesi itu ada yang membahas perihal kampanye digital apa gitu, intinya digital gitu, digital konten. Dan lalu kutanyakan terkait dengan AI juga, gimana Pak kalau seandainya AI ini kita agentikan dengan algoritma, agar algoritma AI ini yang dapat memfilterisasi konten ini, mana yang fake, mana yang enggak gitu. Karena kan banyak berseluruhan di TikTok itu dan lain semacamnya, memang dibuat dengan tujuan tertentu yang tidak baik lah. Tidak bermaksud menuduh, memang seperti itu adanya. Kita sebut dengan buzzer dan lain semacamnya. Inilah pentingnya. Lalu Bapak tersebut jawab, memang itu kita kembali kepada diri masing-masing Mas. Kenapa tidak kita membuat konten yang akurat? Sebelum membuat konten, kita meriset terlebih dahulu. Setidaknya kita membaca. Barulah kita satukan dalam satu kalimat gitu ya, di parafrase, baru kita kontenin. Jadi jangan hanya berasumsi, lalu dikemas sebagai fakta. Nah inilah yang menjadi masalah kadang-kala Kak.
2: Itu yang terjadi di Sumenep tuh, konten-konten yang
1: Di luar juga.
2: Jalan ini begini-begini, padahal dia
1: belum tentu ya.
2: Malah di situ dia konten itu menanyakan gitu loh, kenapa nggak konfirm aja sih sama yang bersangkutan?
1: Bisa
2: gitu.
1: Jadi.
2: Kan, kasian juga bisa jadi fitnah gitu ya. Jadi itu teman Pro2, kalau bikin konten juga harus ada etikanya ya.
1: Betul sekali.
0: Apalagi netizen nggak ini ya, nggak paham tentang bahasa yang disampaikan gitu kan. Akhirnya asumsinya kemana-mana gitu.
1: Bisa jadi sih.
2: Kak, kalau misalnya di bootcamp itu kemarin kita diajari nggak sih cara kamu diajari nggak sih cara berkomunikasi tentang korupsi gitu ya, entah itu dalam edukasi ataupun apalah sharing atau apa. Kak Rizal diajari nggak cara komunikasi yang efektif tentang korupsi ini
1: sebagai mengkampanyekan gitu ya Kak?
2: Iya, kampanye atau apalah dalam hal apa aja lah.
1: Kalau kemarin materinya tidak langsung bersinggungan, mm-hmm. tapi itu kami mencoba untuk mengambil itu dari sudut pandang kami gitu. Salah satunya saya. Mm-hmm. Nah, saya itu mengambil sudut pandang, oh ternyata gini ya cara ngomong orang jurnalis gitu. Mm-hmm. Oh, cara gini ya terstrukturnya, ngomongnya secara jurnalis, jurnalistik dan lain semacamnya, ternyata begini cara membuat suatu presentasi yang terstruktur, termasuk juga mengkampanyekan. Kemarin ada yang namanya Digital Campaign Challenge, Kak. Yang kemarin aku dapat most inspiring. Nah, okay. Itu kok coba riset, ternyata memang seefektif mungkin, sesederhana mungkin, dan sesingkat mungkin. Karena sekarang audiensnya malah 3 detik pertama gitu, Kak. Hook-nya harus mantep gitu, Kak. Nah, itu dia yang ku coba kemarin. Memang yang pertama ini ku niat sekali, Kak. Ku coba riset, ku tulis itu bahkan pakai teleprompter agar tidak salah kan, karena menyangkut dengan undang-undang gitu ya. Lalu yang kedua ku coba pakai AI. Ini total semua AI. Tapi sebelumnya memang data yang diberikan AI ku cek lagi, kira-kira benar enggak nih persentasenya gitu kan. Terus ku coba voice-nya juga pakai AI, terus ada lip sync gitu, Kak. Lip sync. Nah, itu juga ku pakai AI dan ternyata cukup efektif dan ternyata itu yang menang, Kak. Jadi itu yang bisa dibilang berdampak gitu. Yang justru yang pakai AI yang menang, yang asli itu tidak. Mungkin menang secara views tapi tidak menang secara pengaruh mungkin. Jadi orang mau yang pendek, hook gitu, Kak. Terus juga pesannya itu nyampe, sederhana dan juga ringan. Benar sekali, Kak.
2: Okay. Itu nomor 2. Mungkin kamu bisa terinspirasi oleh Kak Rizal ini nanti. Mungkin Kak Rizal ada medsos enggak sih?
1: Ada sih, Kak.
2: Yang udah ada ininya, ada campaign-nya.
1: Ada.
2: Corruption campaign. Coba di spill
1: at Rizal Hoirul. R-nya itu 2, Riza Aal Hoirul.
2: Oke, nanti dicari tempat pro 2. Emang nanti ke depan Kak Rizal pengen daftar ini jadi apa namanya?
1: Pegawai gitu.
2: Pegawai KPK.
1: Ya, semua.
0: Apa jadi advokasi itu?
1: Memang ada penyuluh anti korupsi yang khusus gitu ya, Kak. Namanya itu Paksi kalau enggak salah, penyuluh anti korupsi gitu. Di Jatim juga ada. Dan itu sertifikasi dari LSP KPK langsung. Kalau tidak salah memang BNSP, Kak. Dan itu gratis. Dan menjadi profesi juga mungkin ya kita sebutnya. Memang dari tahun 2024 nunggu nih, Kak. Tapi dari tahun 2024 nggak daftar karena aku pikir kayaknya bisa nunggu 2025 deh. Nah, di tahun 2025 ternyata belum ada CPNS itu. Belum ada kayaknya di KPK itu ya. Terus di tahun ini nih belum juga nih. Tapi yang kemarin sekolah itu ya, Kak. Sekolah apa namanya? Sekolah rakyat ya? Nah, sekolah rakyat. Untuk yang KPK belum ada sih. Tapi kalau misalkan ada, mungkin ku bisa pertimbangkan untuk bisa ngikuti seleksinya gitu ya, Kak. Karena komitmen.
0: 2027 gak ya?
1: Semoga saja.
2: Tapi itu sulit loh ininya. Sulit.
1: Seleksinya ya, Kak.
2: Pegawai KPK itu. Serius deh. Kalau temennya aku pernah ikut.
1: Semangat gitu. Nah, itu dia, Kak. Semangat bertemu dengan keberuntungan gitu, Kak. Semoga saja, Kak. Semoga rezekinya juga.
2: Ya. Kalau ngomongin korupsi dari sisi anak muda tuh, di keseharian anak muda itu yang biasa, yang enggak normal, yang termasuk dalam tanda kutip korupsi itu biasanya seperti apa, Kak Rizal? Kalau yang enggak Rizal temuin di pertemanan.
1: Jadi ini memang langsung konkret, langsung berdasarkan pengalaman pribadi juga. Ternyata dengan telat, nyontek, titip absen itu juga termasuk perilaku koruptif ternyata. Tanpa disengaja juga, dulu ku pernah masuk telat juga.
2: itu bagi pelajar. Kalau yang bekerja telat,
1: bisa jadi juga tuh, Kak. Perilaku koruptif tuh, Kak. Bibit-bibit korup.
2: Langsung ya, menunjuknya aku nih, biar nih. Mumpung ada orang yang gak jadi gitu kan.
0: Emang masuk korupsi waktu ya, Kak.
1: Korupsi waktu gitu, Kak.
0: Berapa detik, apalagi berjam gitu.
2: Mahasiswa tolong ya, kalau lagi laprak jangan nyontek-nyontek. Payah, gimana sih? Itu. Kadang, sorry to say ya, kadang teman-teman aktivis yang suka demo, yang suka demo-demo itu, katanya pada akhirnya alumninya juga korup, Kak Rizal. Gimana tuh pendapatmu?
1: Memang Mungkin oknum, jadi tidak semua memang yang aktivis, aktif di demo itu melakukan tindakan yang serupa. Jadi ibarat kata kemarin demo lalu jadi pejabat korupsi lagi dia. Nah ini kan lingkaran namanya, tapi tidak seperti sedemikian. Tidak semua mahasiswa, tidak semua aktivis demonstran gitu ya, melakukan tindakan serupa. Ada juga yang baik, memang tulus hatinya untuk menyampaikan aspirasi, karena ini termasuk ke dalam demokrasi juga, Kak. Demokrasi juga. Demokrasi bagaimana cara kita menyampaikan sesuatu kepada pemerintah ataupun penguasa yang berkuasa pada saat itu, ataupun pihak yang memiliki otoritas, agar bagaimana caranya suara kami didengar. Ya, sederhananya seperti itu, Kak. Jadi tidak semua.
0: Oknum ya.
1: Oknum.
2: Iya.
0: Jadi benar kayaknya.
2: Soalnya aku dengar dari Kak Farida katanya, "Allah itu suka demo dulu ya kan." Tahu dia sih katanya.
0: Padahal dulu pernah berjuang untuk ini ya, suara.
2: Iya, gerakan anti korupsi juga.
0: Tapi kembali kata Kak Dizel tadi, pertama yang ngomong Kak Dizel tadi Kak Indah. Ya. Karena ada kesempatan. Ada.
2: Iya. Itu dia teman pro 2 ya. Mungkin kalian ngomongin korupsi mulu kok enggak hatam-hatam nih. Ya memang karena harus diedukasikan terus ya, Kak.
1: Benar sekali, harus terus disuarakan.
2: Harus disuarakan ya, supaya kita yang muda-muda ini aware gitu.
1: Benar sekali ya.
2: Enggak habis-habis memang. Karena mungkin kalau kata orang-orang Indonesia itu dirusak karakternya oleh penjajah melalui korupsi ini, iya nggak Kak Rizal?
1: Bisa jadi.
2: Kalau di historinya seperti itu makanya alhasil ya kita ya yang harus menumpas kejahatan korupsi. Tawa kayak Isal.
0: Betul juga sih, salah satunya kayak sore hari ini perwakilan dari generasi muda Kak Rizal contohnya.
2: Ya ini kan bisa sharing nanti Kak Rizal gitu. Ya kan. Kedepan. Dikit lagi loh. Kak, oke, kita sudah lagi. Kak Rizal kan udah alumni nih, bootcamp sintesis nih. Nanti ke depan atau yang sudah running portonya apa? Projectnya.
1: Di dalam penyelenggaraan ini salah satu syarat yang kita harus apply gitu, Kak, penuhi ada yang namanya rencana aksi. Jadi aksi ini jangan dimaknai semacam-macam ya, Kak. Yeah. Tapi rencana aksi apa sih yang akan kamu lakukan setelah bootcamp ini? Nah, aku pilih gerakan edukasi. Jadi mengedukasi teman-teman pemuda, karena pemuda ini memiliki peran aktif ya, Kak. Yeah. Bahkan kalau kita berbicara di dalam peraturan Undang-Undang nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, di sana kan sudah dijelaskan tuh. Pemuda memang memiliki peran aktif dalam pembangunan juga gitu kan. Kurasa dengan menyasar pemuda ini akan lebih efektif gerakan edukasi ini. Jadi ku mencanangkan namanya Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Namanya Kawal. Mungkin di sana akan ada banyak kawal, tapi kawal ini Kesatuan Aksi Wujudkan Integritas Lokal. Semacam gerakan edukasi

0: ini masih terbentuk ya Kak, untuk melakukan sosialisasi tentang anti korupsi dan juga integritas. Dan yang ketiga ada namanya kawal lingkungan sekitar, kawal lingkar. Ini bentuknya semacam diskusi. Jadi tidak hanya di dalam lingkup Kabupaten Sumenep saja, mungkin juga kita bisa narik dari luar saja untuk memberikan sudut pandang terhadap korupsi ataupun integritas itu tadi Kak. Jadi tiga-tiganya ini memang tujuannya untuk gerakan edukasi.
1: Kan gak mungkin sendirian kan kerja
0: tidak
1: di
0: mungkin sendiri.
1: Udah ada timnya?
0: Sejauh ini untuk tim tidak disebut tim, tapi ya semacam teman-teman lama lah Kak. Ya, teman-teman lama yang ku ajak dan sekarang masih belum ada konfirmasinya. Ya semoga saja nanti teman-teman juga bisa lah. Untuk yang join ini bisa juga sebenarnya, karena volunteeran, sukarelawan. Jadi kami tidak mau untuk dibayar, kami juga tidak meminta bayaran, tapi sukarela, kami sukarela. Jadi manakala ada sekolah yang mau mengundang, silakan saja. Dan emailnya juga ataupun melalui Instagram saya, at Rizalhoirul itu tadi, ya. Langsung saja di DM, kita atur jadwalnya, manakala tepat berkesempatan, jadi kami akan mengunjungi. Jadi semuanya gratis, free. Tidak memungut biaya. Dan aku pun juga tidak terafiliasi oleh politik tertentu ataupun komunitas. Tidak. Free memang tujuannya murni untuk edukasi. Dan kalaupun disebut dengan afiliasi ya dengan KPK. Dengan sintesis tadi. Kira-kira gitu.
1: Udah ada yang running apa masih gimana?
0: Yang running sejauh ini Ghost satu. Yaitu bukan. Yang digital campaign challenge. Yang satu. Yang Ghost to School masih MOU. Ke sekolah-sekolah itu.
1: Gimana Kak Rizal mengkomunikasikan agar proposnya itu bisa goal. Nah kan susah kan. Pak sorry pak, aku disuruh KPK nih ada suratnya. Nah enak tuh masuk kan.
0: Kaget itu.
1: Iya pak diterima. Tapi kalau Kak Rizal gimana anunya, apa namanya, apa pak sorry
0: mengkoordinasikannya
1: pak.
0: Gitu
1: backingan pusat pak terima loh kalau enggak.
0: Gimana Kak Rizal? Memang sebelumnya kan pas mahasiswa aku memang sibuk untuk sosialisasi ya. Kebetulan juga ada semacam tim sosialisasi pada saat itu. Ini di luar fakultas ya Kak. Memang tujuannya untuk mensosialisasikan pada saat itu perlindungan terhadap kekerasan seksual perempuan dan juga anak. Karena memang koordinasinya sudah ada sebelumnya, jadi kurasa ini akan lebih mudah dan juga lebih efektif. Bapak tahu saya kan yang kemarin sosialisasi tidak asing gitu Kak. Jadi mungkin akan lebih mudah. Karena kemarin juga sempat kontak-kontak juga sama teman-teman yang ada di sekolah. Dan responnya okay, Kak, masih dikoordinasikan. Jadi senang juga kok. Akhirnya bisa.
1: Jangan-jangan ini bapak guru takut, aduh nanti anak didik kita jadi ini loh, jadi mulai korupsi abis kita. Enggak ya, bapak guru semuanya itu clean, enggak main korupsi ya. Oke, okay, Kak Rizal, waktu kita terbatas banget. Kak Rizal, apa sih pesan-pesan Kak Rizal, apa ya harapannya Kak Rizal itu untuk orang-orang yang melakukan korupsi? kalau kita mah udah anti kan yang melakukannya Kak Kaliza apa?
0: Orang-orang yang melakukan korupsi dan juga pemuda gitu ya Kak, agar generasi selanjutnya tidak korupsi lagi gitu.
1: Everybody pokoknya yang melakukan korupsi nih, dengerin apa kata Kak Rizal nih teman Pro 2.
0: Satu kata untuk para koruptor, bertobatlah. Bertobat. Lalu untuk para pemuda, disadari teman-teman, kita semuanya masih muda, kita generasi penerus bangsa, ada yang namanya Indonesia Emas 2045, dan kita harus tetap memperjuangkan hal tersebut. Jangan patah semangat. Dengan cara bagaimana menginternalisasikan nilai-nilai integritas, Jumat bersepeda kakak, dan anti korupsi. Setidaknya dimulai dari diri sendiri, kebiasaan sehari-hari menentukan kebiasaan yang terus berulang, menjadikan itu karakter diri. Maka rasa-rasanya dengan berintegritas, seperti halnya tadi, jujur, bertanggung jawab, tidak nyontek, gitu ya Kak. Terus juga tidak datang telat. Itu salah satu bentuk-bentuk yang harus kita hindari. Dan tentunya dalam hal ini, jangan lupa untuk tetap semangat dan tetap membiasakan yang benar, jangan membenarkan yang biasa, gitu Kak.
1: Teman Pro 2, ih keren lah ya. Kak Rizal, kapan dibuka bootcamp sintesis lagi ini? Tidak sebelah saya ikutan. Kalau pegawai boleh kan?
0: Usianya dari 17 atau 18 tahun sampai 30 tahun Kak. Jadi kategori pemuda ya.
1: Masuk guys. Kapan tuh dia diadain lah katanya.
0: Mungkin ya kalau misalkan secara ini apa namanya track record kan 2025 juga ada, 2026 juga ada, kemungkinan 2027 kemungkinan sih.
1: Gak ada batch kedua tahun 2026 gitu ya?
0: Satu tahun sekali kayaknya kak.
1: Sayang ya, iya sih.
2: Jadi kalau 2027 sudah lihat umur.

0: Siap kak.
1: Thank you banget loh kita.
0: Sama-sama, makasih banyak kak.
1: Dapat insight banyak dari alumninya Sintesis 2006 by KPKI.
0: Alhamdulillah.
1: Dari Hoirul Rizal 82 yang memang di apa namanya, di latar belakangnya yang beliaunya ini aktivis di sekitaran itu juga ya. Jadi wah keren lah. Gimana Kak Isal?
2: Ya,
1: ada yang ditanyain lagi enggak atau?
2: Enggak, sudah.
0: Tapi sebelumnya makasih banyak Kak. Ini kesempatan kali pertama aku ke RRI, ke Pro 2. Ternyata luar biasa sekali di sini dan menjadi suatu kehormatan juga duduk di sini. Biasanya orang-orang hebat berprestasi dan sekarang aku duduk di sini, alhamdulillah.
1: Berprestasi juga berarti.
0: Alhamdulillah.
1: Next ke depan kita bisa ada join-join lah kan Kak Rizal udah apa namanya? Kompeten nih di apa namanya? Edukasi korupsi. Mungkin Pro 2 nanti akan ada program-program yang make Kak Rizal.
0: Siap, siap. Dengan senang hati, dengan senang hati.
2: Apa dikawal kapal itu?
1: Iya, dikawal. Boleh, nanti
0: boleh, boleh. Kawal. Siap.
1: Oke. Okay. Oke, itu teman Pro 2, kamu yang dengerin Pro 2 Jember, Surabaya, Madiun, Malang, dan Sumedang juga. Bintang tamu kita sore ini luar biasa keren ya, teman Pro 2. Jadikan budaya anti korupsi itu dari dirimu sendiri deh. Jangan ini orang lain dulu kalau kamu sendiri. Kayak gitu ya Kak Rizal ya.
0: Benar sekali
1: ya. Ya udah, Indah dan Isa pamit undur diri dari ruang dengar kamu teman Pro 2. Ciao.
3: Baru aja kamu ikuti Sore Ceria berjaringan Korwil 10 Jawa Timur. Sampai jumpa di Sore Ceria berjaringan berikutnya.

0: lewatkan. Universitas PGRI Sumeneb membuka penerimaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun ajaran 2026-2027. Tersedia program studi S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini atau PG PAUD, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Keolahragaan, dan D3 Farmasi. Kuliah fleksibel, biaya terjangkau, cocok untuk kamu yang ingin meningkatkan pendidikan dan karir. Pendaftaran dibuka hingga 30 Agustus 2026. Jangan sampai terlambat. Daftar sekarang dan wujudkan kuliah impianmu bersama Universitas PGRI Sumeneb. Info dan pendaftaran kunjungi upisumeneb.ac.id atau hubungi 0877-5717-5210. Universitas PGRI Sumeneb, biaya terjangkau, kuliah fleksibel, masa depan lebih siap.
1: PAC Ibnu Gilidi dan juga ada Septia.
2: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang.
3: Selamat malam.
2: Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Berdua Religi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
3: FM

0: sekarang. Ya, jadi silaturahmi memberikan PS
1: suatu rahmat kepada
0: dengan drama keluarga saat
1: setelah sekarang. Mereka ditimpa bencana.
0: Nah, perlu diketahui bahwa silaturahmi menentang ayat-ayat kami. Salah satu anjuran di dalam agama
1: cepat
0: Islam
1: pembalasannya
0: bahwa Islam menganjurkan kita untuk bersilaturahim.
1: Sesungguhnya malaikat-malaikat
0: bersilaturahim
1: catat tipu daya
0: yang bersilaturahim bukan hanya tradisi ketika lebaran kita bersilaturahim, kita datang ke kerabat, family dan lain-lainnya, bukan hanya tradisi, tapi memang oleh Allah Ta'ala diberi

0: kepadanya, wal arham, dan hendaklah kalian semua berjalan bisa menjaga silaturahim, menjaga hubungan antara kerabat,
1: kamu berada ya, di dalam
0: sesama
1: kapal,
0: yang lain, sesama orang-orang muslim. Innallaha 'alaikum raqibah, sungguh Allah Ta'ala atas kalian selalu mengawasi.
1: Tiupan angin yang
0: baik. Nah, jadi dalam ayat ini termasuk yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kita harus bersilaturahim, menjaga kerabat dengan baik ya.
1: Dan mereka mengira
0: kita jenguk, kita jaga hubungannya.
1: Maka mereka berdoa
0: karena dengan kerabat
1: kepada
0: dengan menjaga hubungan
1: seraya
0: kita
1: berkata,
0: maka kita
1: sekiranya engkau menyelamatkan
0: bisa menjaga
1: dari bahaya ini
0: antara keluarga,
1: pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.
0: Maka sabdanya Kanjeng Nabi, seseorang yang memutus
2: jahum idza hum yabghuna fil ard.

Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu, bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu. Kelak akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: الشمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون.
1: Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir.

Dan Allah menyeru manusia ke Darussalam, surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus, Islam.

bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Adapun orang-orang yang berbuat kejahatan akan mendapat balasan kejahatan yang setimpal, dan mereka diselubungi kehinaan. Tidak ada bagi mereka seorang pelindung pun dari azab Allah. Seakan-akan wajah mereka ditutupi dengan kepingan-kepingan malam yang gelap gulita. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan Allah, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu.

caranya, tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenel. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16 sampai 20.

Jadi namanya di sana Piyingsi, teman berdua ya. Bedanya sama wayang yang sering kita lihat, Piyingsi ini dibuat dari kulit sapi atau kambing yang diamplas halus.

0: Kung, di gedungan.
1: Apa namanya ya? Gak mau
0: tahu. Wayang orang. Tapi enggak tahu apa namanya. Wayang orang. Jadi dia ini aku sampai takut kok. Sekitar sebelum Covid lah pokoknya itu. Kemerdekaan tuh dia
1: bajang isi. Bajang kolek apa ya?
0: Orang-orangnya yang jadi wayang gitu loh. Pertunjukan bukan wayang di belakang layar terus ini enggak. Gitu orang. Ya. Orang dia berpakaian

0: kita beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jakarta dulu, kita akan ikutan music live chat teman pro 2 yang di sana ada yang mau spill karya barunya, yang mau diulik sama Kak Edit. Ada Bani. Bani akan kupas-kupas tentang single dia yang terbaru teman pro 2 ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama pro 2. Isal dan Indah cabut. Ciao.
1: Jam belajar pro 2. Yuk, waktunya belajar!

Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat yang malam hari ini ditemani sama Edi tentunya ya. Selama satu jam ke depan, seperti biasa, gue bakal ngajak lo teman berdua buat ngobrol-ngobrol barengan sama bintang tamu kita di malam hari ini yang baru aja ngerilis single terbarunya nih ya, di bulan ini seingat Edit ya. Anyway, gimana kabarmu teman berdua di hari Kamis ini? Ini kerasa sangat cepat sekali ya minggu ini, udah hari Kamis.

Dan malam ini gue udah gak sendirian karena sudah terhubung di Zoom barengan sama komando upacara, pemimpin upacara. Halo, ada Buddy.

0: turun. Nah itu lumayan banyak yang yes, betul. Itu banyak yang inilah, banyak yang apresiasi, terus mereka bikin videonya. Dan ya sejauh ini sih masih relate sama idola-idola yang kita idolakan.
1: Betul.
0: Gitu
1: semua ya.
0: Idola juga manusia gitu.
1: Benar, seru sih.
0: Banget.
1: Ini ada Elan join juga di live chat nih. Katanya ini Elan. yang punya lagu bunyinya idola kamu kena anemia.
0: Ini Elan mentang-mentang enggak ada di sini.
1: Makanya
0: ngechat sini langsung. Ini susah nih, ini Paujannya lagi di mana nih? Edit kan Pauji. Ini Elannya Paujan nih.
1: Balik lagi ya. Oke. Dan akhirnya di bulan ini ya, di bulan ini ngerilis single yang terbaru nih.
0: Yes.
1: Di tanggal 21 kalau gak salah ya.
0: Betul, 21 Agustus hari Jumat tuh.
1: Hari Jumat ya. Dan ini kalau gue denger-denger kayaknya cukup beda banget, jauh banget sama si idola gitu ya.
0: Iya, jadi emang si Jaga-Jaga ini ini lagu baru, maksudnya ini lagu benar-benar belum ada. Cuman waktu itu pas mau rilis single selanjutnya tuh Mas Reza Aditya selaku produser, dia kayak nge-challenge Bang, lu coba. Jadi gue dari pas yang idola tuh emang udah di-challenge gitu buat coba lu bikin lagu ya, bikin lagu yang lu banget, tapi tema sehari-hari aja. Kalau idola kan, ya cuman kalau idola kan memang udah lama tuh, maksudnya udah ada lagunya. Nah kalau si Jaga-Jaga ini kayak bener-bener baru bulan apa ya sekarang, Agustus, mungkin bulan
1: Juni?
0: Mei Juni kali itu gue bikin ya.
1: Wow.
0: Gue bikin yes. Jadi di challenge lah oleh Mas Reza buat coba lu bikin lagu cinta. Nah dari situ gue udah kayak aduh gue nggak bisa, gue mesti bikin lagu cinta yang I love you, you love me, we are happy family. Itu agak salah ya, itu bukan itu ya ininya. I love you, salah bukan itu. Coba gitulah.
1: Oke. Tapi iya silakan. Lanjut.
0: Iya, dulu.
1: Tapi kan lu kayak apa ya, mungkin sebelumnya belum pernah nulis tentang cinta gitu ya di sebuah lagu gitu.
0: Yes.
1: Lu ngerasa ada cringe-cringe-nya gak sih di awal? Kayak geli-gelinya gimana gitu?
0: Betul ya, karena apa ya, kayak gue gak bisa yang gombal gitu, kayak terutama sama istri gue kayak agak gimana gitu, gombal. Akhirnya justru si Mas Reza bilang, nah justru itu Ban, jadi lu bikin lagu cinta tanpa ngasih tahu lu cinta sama dia. Gitu, which is ya lu ini aja coba bikin lagu tentang lu ngasih pesen-pesen itu buat istri lu. Gue, ya juga seru juga ya. Terus ya udah gue pikir waktu itu gue pikir kayak, oh seru nih kalau misalnya gue bikin kayak semacam surat wasiat gitulah buat istri gua gitu. Bukan bermaksud amit-amit gitu ya, kalau anjir kayak agen asuransi banget amit-amit kalau iya kan ya, agen asuransi gitu amit-amit kalau bapak ibu kenapa-napa. Ini sudah di cover semuanya. Nah ya, jadi kurang lebih kayak gitu sih, kayak amit-amit bukan ngedoain kenapa-napa, cuman ya kayak pesan-pesan aja buat istri gue. Cuman itu kalau secara khusus, kalau secara umum ya sebenarnya bisa pesan-pesan buat anak, buat istri ke suami juga, buat ke sahabat gitu sih.
1: Oke.
0: Itu kalau secara umum ya.
1: Oke, berarti sebenarnya lagu ini ya bercerita tentang tadi gitu ya, pesan-pesan yang mungkin apa disiapkan atau di apa ini berarti nih?
0: Iya kayak pesan-pesan misalnya simpelnya jaga-jaga ya kalau misalnya gue nggak ada. Lu jangan makan sembarangan ya, lu jangan apa, iya kayak gitu sih, sesimpel itu sih, sesimpel kata sehari-hari aja sih, kata-kata sehari-hari.
1: Oke. Tapi gue bisa melihat sisi romantisnya sih dari hal-hal sederhana yang mungkin ya sebenarnya kalau tiap hari kayak biasa aja mungkin ya. Cuman kalau emang
0: kayak hal yang biasa, betul.
1: Bener. Tapi kalau emang udah mulai mungkin udah jarang diucapin atau mungkin ya amit-amit tadi ya katanya ya.
0: Iya. Agen asuransi kan
1: langsung ketok-ketok
0: gitu. Ya amit-amit ya enggak.
1: Kebanyakan gitu yang approach ya Mas ya. Agen asuransi.
0: Iya, benar. Benar banget, benar banget.

0: Iya, maksudnya kalau kalau mungkin amin-amin nggak ada, itu baru baru kerasa kehilangannya gitu, hal-hal
1: yang benar, itu, betul ya. Sekali.
0: Benar. Berarti ini adalah salah satu lagu yang ditulis secara cepat, berarti ya?
1: Bisa dibilang begitu, karena benar-benar apa ya, kayak tiba-tiba ya, gue nggak tahu, emang ngalir gitu aja kata-katanya. Terus kebetulan kan kemarin karena sering bareng sama Mbak Endah Widya Stuti dari Endah Reza dan Mas Reza, which is mereka tuh setiap Senin ada yang namanya Earhouse Songwriting Club.
0: Oke.
1: Nah, itu gue lumayan apa ya, belajar banget tuh tentang oh, bikin lagu tuh ternyata kayak gitu ya, maksudnya gak harus lu gak usah jauh-jauh, gak usah terlalu hiperbol kayak matamu merona atau apa, gak usah jauh-jauh ke situ gitu. Jadi kayak kata-kata sehari-hari aja gitu, yang memang lagi lu rasain.
0: Benar-benar. Berarti itu cara lu ya yang akhirnya bikin lagu cinta ini gak kerasa apa ya, kayak cringe gitu buat lu sendiri yang
1: benar, lagu, betul gitu ya. Sekali.
0: Benar-benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Bani, ngomongin soal single terbarunya. Yes. Judulnya adalah Jaga-Jaga ya. Nanti gue pengen nanya deh, jaga-jaga artinya apa? Kenapa gak jaga malam gitu kan? Atau gak jaga ronda?
1: Nanti aja.
0: Nah, buat kamu teman Prodo yang mau bertanya juga, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811 800 105. Alright, kalau gitu nanti gue bakal balik lagi bareng sama Bani. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

ini kayak pasti kan pasangannya kayak, ih ngomong apaan sih, cubit di pinggang gitu kan. Biasanya gitu kan. Jadi hal yang tabu lah, hal yang tabu gitu buat dibicarain. Padahal menurut gue gak apa-apa. Kayak ya kita gak ada yang tahu nih

0: cat rescuer gitulah. Jadi itu hal-hal yang apa ya, kayak ngasih makan kucing, walaupun sekarang sih udah ada mbak, jadi yang ngasih makan kucing mbak gitu.
1: Oke, berarti lagu jage-jage ini inspirasinya dari istri gitu ya.

0: Alright.
1: Yes, itu yang penting.
0: Asoi sekali, terima kasih Bang Bani. Gokil, gokil, gokil.
1: Sama-sama.
0: Mau nyanyiin langsung nih?
1: Boleh nih, ini gue udah megang gitar
0: sebenernya. Asik. Gitar kupetik.

0: lihat videonya.
1: Bade everybody. Thank you Bang Bani.
0: Pindah lagi. Nah, ini dia nih.
1: Thank you.
0: Dadah teman-teman berdua.
2: Music Life Chat. Music Life Chat.

Selamat malam teman berdua. Kita ikuti info Prodo malam dulu ya. Bersama saya Santri Setiawan teman berdua. Sebelum kita ke Jaga Malam, ini ada informasi dari FGD ya. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik ini terus dilakukan kantor bersama KB Samsat Sumenep. Jadi salah satu melalui fokus group discussion FGD yang digelar di kantor Samsat pada hari Kamis hari ini. FGD tersebut untuk mendengarkan berbagai masukan dan gagasan dari berbagai pihak, dari unsur jasara harja, tokoh masyarakat, dealer, akademisi, dan media terkait pelayanan Samsat, sekaligus mencari langkah konkret agar pelayanan kepada masyarakat semakin mudah, cepat, transparan, dan akuntabel. Kepala Samsat Sumenep mengatakan teman perdua, perbaikan pelayanan publik ini harus dilakukan secara berkelanjutan. Melalui FGD, pihaknya berharap dapat memperoleh masukan yang dapat diterapkan secara nyata untuk kemajuan KB Samsat Sumenep. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya teman Pro 2. Penggunaan mobil bak terbuka untuk mengangkut orang masih ditemukan di wilayah Sampang. Kondisi tersebut dikeluhkan warga karena dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan. Abdul Wafi dari Kedungdung Sampang mengatakan dirinya masih sering melihat mobil bak terbuka digunakan untuk mengangkut orang, dan ia berharap penggunaan kendaraan tersebut mendapat perhatian agar tidak membahayakan masyarakat. Halo RRI meneruskan laporan warga tersebut kepada pihak terkait. Dari KBO Satlantas Polres Sumenep, Ibda Dedi Deli Rasidi mengatakan penggunaan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang telah memiliki aturan yang jelas. Dan yang terakhir teman perdua, kita beralih ke informasi dunia olahraga. Atlet tenis lapangan asal Kabupaten Pamekasan, Raditya Mario Gandhi, terus memaksimalkan porsi latihan menjelang kejuaraan nasional Kejurnas pada Oktober 2026 mendatang. Persiapan intensif dilakukan untuk mengasah kualitas permainan, memantapkan mental bertanding, hingga memperkuat daya tahan fisik. Orang tua Radit, Ibnu Ansori, menyampaikan bahwa persaingan di tingkat nasional membutuhkan kesiapan yang matang dan disiplin tinggi. Fokus utama saat ini adalah membenahi kekurangan teknik serta meningkatkan konsistensi di lapangan. Jadi itu ya, untuk info Pro 2 malam ini teman Pro 2 bersama saya Santri Setiawan. Selamat malam.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Sanri mau ngajak lagi malam ini teman Pro 2 di hari Kamis malam ya. Edisi ke-27 Agustus 2026. Dan sekarang di jaga malam hari Kamis, Sanri mau ngebahas tentang komunitas teman Pro 2. Nah, pernah gak ngerasa sendirian ya? Padahal tinggal di kota besar yang sangat padat banget gitu. Atau punya hobi yang unik tapi bingung mau cerita sama siapa karena orang sekitar kayak enggak, tanda kutip, nyambung gitu teman berdua. Tenang, kalau teman berdua pernah ngalamin itu, kamu enggak sendirian kok teman berdua. Justru itulah kenapa komunitas ada. Ya. Nah, di tahun sekarang, di tahun 2026, tren hobi masyarakat Indonesia berubah cukup signifikan. Jadi orang-orang enggak lagi puas ya cuma scroll media sosial atau nonton streaming sendirian. Jadi mereka mulai aktif cari kegiatan yang bisa bikin ketemu orang baru, belajar hal baru sekaligus dapat ketenangan. Nah, dari situlah lahirlah komunitas-komunitas yang makin seru teman berdua. Nih Sanri punya beberapa aktivitas ya yang lagi digemari dan bikin komunitas di Indonesia makin hidup teman-teman. Bakal Sanri bahas 1 jam ke depan saat lagi. Oke? Okay? Tunggu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Nah, ini ada komunitas namanya Urban Farming teman berdua. Jadi siapa bilang kalau berkebun itu membosankan dan identik sama generasi tua gitu ya. Jadi berkebun gak cuma buat ibu-ibu lagi teman berdua. Nah, di tahun 2026 Urban Farming alias berkebun di lingkungan perkotaan ini justru naik daun banget di kalangan anak muda sekarang. Contoh misalkan dari penanaman sayur organik di pot kecil di balkon apartemen atau di mana gitu ya, sampai bikin rooftop garden bareng komunitas RT gitu. Nah, semuanya jadi tren yang nyata teman bro. Kalau nggak percaya boleh di, kalau kalian nggak percaya bolehlah searching di sosial media TikTok, Instagram gitu teman bro. Gitu. Nah, selain bikin rumah jadi lebih adem, asri, segar, nah komunitas urban farming ini juga jadi tempat yang asik teman berdua buat berbagi ilmu soal pembibitan, soal kompos, sampai cara jual hasil panen ke tetangga ya, atau ke komunitas sekitar. Tapi yang bikin seru teman berdua, gathering komunitas urban farming ini biasanya santai banget, sambil berkebun, sambil ngobrol, sambil makan hasil tanaman sendiri. Nah, yang mau coba bolehlah kalian itu buat komunitas tentang ini ya, tentang intinya di dalamnya itu berkebun teman berdua dan buktikan gitu. Di Kalianget ada ini sudah banyak disukai oleh anak muda, namanya kebun Tenglor, yang anak muda itu dari SD sampai SMP SMA sudah banyak yang ini ya menyukai, karena di dalam berkebun itu banyak variasi tanaman yang banyak manfaatnya juga teman berdua. Nah, begitulah untuk tren yang saat ini lagi viral, komunitas urban farming, berkebun nggak cuma buat ibu-ibu lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Setelah komunitas urban farming, ini ada lagi teman baru dua. Eh tapi sorry, barusan Sandri lama banget ya karena apa cegukan teman baru dua. Ini ada komunitas fotografi analog, ya balik ke kamera film, tapi lebih seru dari sebelumnya. Nah jadi di tengah zaman di mana semua bisa langsung difoto dan diedit pakai HP dalam hitungan detik. Nah, komunitas fotografi analog ini justru makin berkembang, teman bro. Kok bisa? Kalau foto jadul itu kan masih nunggu lama ya untuk dijadikan foto gitu, teman berdua. Nah, Sandri penasaran banget. Searching di Googling barusan, ternyata banyak anak muda. Ini terutama Gen Z, teman berdua, yang kangen sama proses apa ya, pelan dan penuh rasa itu. Wah, kayak perasaan dong. Begitu ya. Tapi pakai kamera film berarti kamu harus mikir dua kali sebelum jepret. Kok bisa kan? Iya, karena jumlah frame terbatas ya, dan hasilnya baru kelihatan setelah film dicuci dan juga dicetak. Ya, sensasi menunggu yang gak bisa kamu dapetin dari kamera digital. Ada seperti itu, teman berdua. Nah, tapi di komunitas fotografi analog, teman berdua, anggotanya itu sering hunting foto bareng. Berbagai tips soal jenis film. Sampai belajar cara cuci film sendiri di... Kalau gak salah ya, saya ingat. Darkroom. Ya, kamu kalau teman berdua suka hal-hal yang slow, penuh makna, komunitas ini bisa jadi circle yang paling cocok, teman berdua. Terus lagi ada komunitas olahraga bareng, lari Pak padel sampai pilates, teman berdua. Ini yang paling mainstream kalau menurut Sandri. Tapi tetap enggak kalah seru, teman berdua. Nah, komunitas olahraga di Indonesia ini terus berkembang dan makin beragam ya. Kalau dulu itu identik sama komunitas lari atau sepeda, teman berdua. Sekarang beda lagi. Udah merambah ke padel, pilates, sampai aerial yoga ya. Nah, komunitas olahraga spesial yang ini rasanya kebersamaannya, teman berdua, susah payah latihan itu jadi lebih enteng kalau ada teman yang nyemangatin. Bahkan banyak persahabatan dan relasi bisnis yang dimulai dari ketemu di sesi lari pagi atau kelas padel, teman berdua. Itu ya, jadi kalau di sini sih kayaknya kalau padel itu susah ya, nggak ada ya komunitas tentang olahraga bareng padel gitu. Padel apa pedal sih ini? Ya pokoknya itu. Jadi kalau yang masih belum punya komunitas, bolehlah komunitas olahraga ini juga sering bikin bikin kita itu menghilangkan rasa kegagalan, penat dan sebagainya, teman-teman berdua.

0: Kita Madura, kita Indonesia. Sudah tahu belum? Kalau bahasa Madura termasuk salah satu bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia loh. Menurut publikasi Profil Suku dan Keragaman Bahasa Daerah hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 yang dirilis Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2024, bahasa Madura masih menjadi salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh jutaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau Madura, kawasan Tapal Kuda Jawa Timur, hingga berbagai daerah perantauan seperti Kalimantan. Yang membuat bahasa Madura unik bukan cuma jumlah penuturnya, tetapi juga tingkat tutur atau unggah-ungguh bahasanya. Dalam bahasa Madura dikenal beberapa tingkatan, mulai bahasa sehari-hari hingga bahasa yang lebih halus untuk menghormati orang yang lebih tua. Mirip seperti bahasa Jawa, tetapi memiliki kosakata dan pengucapan yang khas. Menariknya lagi, bahasa Madura memiliki beberapa dialek yang berbeda. Misalnya, dialek Sumenep yang sering dianggap paling halus.
1: Entara de emma bekna.
0: Dialek Pamekasan yang tegas.
2: Beun entara de emma.
0: Hingga dialek Bangkalan yang terdengar lebih cepat.
3: Kak. Heda kamma, kak.
0: Meski berbeda dialek, masyarakat Madura tetap bisa memahami dengan baik. Jadi, kapan terakhir kali kamu ngobrol pakai bahasa Madura?

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih di RRI Pro 2 Sumenep dijaga malam ya. Di jam 9 cerita penutup hari, Sandri mau ngajak kalian untuk membahas tentang ngonten teman Pro 2. Jadi buat anak muda, buat teman Pro 2, buat siapa aja di luar sana yang mau menginjakan kaki ke dunia konten kreator teman Pro 2. Nah, ini boleh rekom buat kalian ya. Nah, ini ada 3 kreator di TikTok ya. Sulap konten viral jadi aksi nyata untuk masyarakat. Nah, ini boleh buat teman Pro 2 yang mau mengikuti jejaknya Jeremy Owen, Elsa Novia dan juga Andri Alejandro teman Pro 2. Dia itu anak muda ini membuktikan bahwa konten TikTok itu bisa bawa dampak besar bagi lingkungan, budaya dan juga UMKM teman Pro 2. Pas di hari kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, tidak melulu soal upacara atau perlombaan fisik ya. Di era digital seperti sekarang, semangat kontribusi kepada bangsa juga mengalir deras melalui ruang maya. 3 kreator muda Indonesia membuktikan bahwa kreativitas di platform TikTok itu dapat bertransformasi menjadi aksi nyata yang membawa perubahan positif bagi lingkungan, budaya hingga ekonomi desa teman Pro. Seperti apa kisah inspiratif dari anak muda? Ada Kak Awen, ada juga Kak Elsa dan juga ada Kak Henry teman Pro, bakal ada spill 2 jam ke depan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Ini ada cewek perempuan teman berdua. Elsa Novia. Ini berfokus pada sejarah komunitas Tionghoa Indonesia. Jadi Elsa Novia ini berhasil menarik perhatian pemerintah daerah teman berdua. Salah satu konten videonya sukses mendorong pemerintah Kota Tangerang untuk mengusulkan makam Kapitan Tionghoa sebagai situs cagar budaya. Ya, jadi tidak berhenti di dunia maya. Elsa ini menginisiasi Benteng Walking Tour, sebuah wisata sejarah berkonsep bayar sukarela. Jadi program yang banyak diketahui warganet lah Bahasa Sandri melalui TikTok ini telah diikuti ribuan peserta yang secara langsung ini turut menghidupkan ekosistem pariwisata dan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM, kuliner lokal di Tangerang dan juga Glodok. Mungkin dia lagi ini ya, lagi enggak apa namanya itu? Enggak serius ya, tapi ya itulah kehidupan teman perlu, dengan tidak keseriusan membuat video malah jadi beneran. Apalagi diseriusin kan. Aduh. Itu pasti langsung gas gitu. Good luck ya untuk Elsa Novia yang sudah bermain di sosial media TikTok yang menghidupkan wisata sejarah dan juga budaya di daerah Tangerang.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: cerita penutup hari.
1: Terus ada lagi teman pro 2, ada setelah Elsa Novia ya. Henry Alejandro. Ini melihat potensi industri rumahan perlengkapan bayi di Desa Ibun, Kabupaten Bandung. Nah, di mana Henry Alejandro ini langsung turun tangan membantu warga memasarkan produk melalui ekosistem affiliate dan TikTok Shop, teman berdua. Lebih dari sekedar begadang, Henry ini melatih warga sekitar, termasuk mereka yang putus sekolah, untuk menjadi host siaran langsung atau live streaming. Nah, inisiatif ini tidak hanya membuka lapangan kerja baru, tetapi juga mendorong terbentuknya komunitas host 1 miliar teman berdua. Nah, yang kini sudah beranggotakan lebih dari 300 kreator dari berbagai daerah untuk belajar strategi pemasaran digital bersama ratusan jenama nasional teman berdua. Itu ya, Henry Alejandro ini berdayakan ekonomi desa via live shopping.

Jadi intisarinya teman perdua ya, di tiga anak muda ini melalui kiprah Jeremy, Elsa, Andri, terbukti ya bahwa pemanfaatan teknologi secara positif mampu mencetak generasi muda yang berdaya sekaligus membawa dampak langsung bagi kemajuan Indonesia tuh. Jadi itu ya, tuh pembahasan kita malam ini. Kita next jam 11 malam kita ke Jazz Music.

masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme gak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: 34%. Bandingin sama yang biasa, panel surya biasa cuma sekitar 24%. Artinya, dari luas atap yang sama, listrik yang dihasilkan bisa jauh lebih banyak. Cocok banget buat rumah-rumah di kota yang lahannya terbatas atau kalian yang nggak ingin bayar lebih gitu ya. Jadi masa depan energi bersih itu lebih efisien dan nggak makan tempat. Buat kalian yang peduli lingkungan dan teknologi kekinian, ini berita yang bagus banget.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

94,6 Radio Purdua FM, semenep teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Purdua, usai sudah kebersamaan kita hari ini, Kamis 28 Agustus 2026. Kami seluruh kerabat kerja Program 2 semenep mengucapkan banyak terima kasih dan sampai ketemu besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya, saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Purdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026. Siaran kami program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Dalam Al-Quran, Allah sudah berfirman, apakah orang muslim itu cuma sekedar berkata bahwa saya telah beriman tanpa diuji? Nah, itu sudah firman Allah. Tentu saja kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah, tentu saja kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, yang tujuannya untuk meningkatkan keimanan kita, untuk meningkatkan level kita ke tingkat yang lebih di atasnya lagi. Jika kita sudah lulus dari ujian Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dinaikkan oleh Allah derajatnya sebagai manusia yang beriman. Dan dalam surat Al-Baqarah ayat 153 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Sudah jelas sekali di sana, sebelumnya Allah berkata bahwa orang yang beriman akan tetap diuji, dan di sini Allah memberikan solusi bahwa jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Yaitu ketika kita menghadapi ujian, maka kita harus tetap beribadah kepada Allah, melaksanakan sholat dan sabar sehingga kita meraih kemenangan dan juga meraih derajat yang lebih tinggi dari sebelumnya, baik juga dari keimanan maupun derajat kita dalam kehidupan ini. Marilah kita menjadi manusia yang sabar, yang tahan dengan ujian Allah, yaitu dengan melaksanakan sholat dan juga senantiasa bersabar dalam setiap ujian dan cobaan Allah yang berikan kepada kita.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Tune in FM 94.6 RRI Produs Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Info Pro 2.
1: Oke, selamat pagi Tom Pro 2. Kita update Info Pro 2 dulu ya, sebelum kita mulai keseruan di pada hari ini. Di informasi pertama, Kejaksaan Negeri Sampang menetapkan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang, Muhammad Fadeli, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek rehabilitasi dan pembangunan fisik sekolah menengah pertama yang bersumber dari dana alokasi khusus dan dana alokasi umum tahun anggaran 2024. Perkara ini mencakup 19 paket dengan total nilai anggaran mencapai 7.609.858.700 rupiah Tempro 2. Dan informasi yang kedua, sebanyak 80 siswa Persaudaraan Setia Hati Terate PSHT Ranting Gulu-Gulu Kabupaten Sumenep mengikuti tes kenaikan sabuk jenjang polos ke Jambon dan Jambon ke Ijo pada Rabu 26 Agustus 2026 malam tahun Pro 2, dan ujian ini menjadi sarana evaluasi menyeluruh untuk menguji fisik, mental, kedisiplinan hingga penguasaan teknik dasar pencaksilat peserta. Dan informasi yang terakhir, Madura United FC menghadirkan filosofi yang kuat pada jersey ketiga yang akan digunakan Laskar Sape Kerap pada kompetisi musim depan. Didominasi warna hitam pekat, jersey ketiga Madura United ini membawa pesan tentang ketegasan, ketangguhan, kerendahan hati, serta ikatan kebersamaan antar klub, pemain, dan supporter. Pemilihan warna hitam tidak dimaknai sebagai simbol kegelapan ataupun kejahatan ya. Dalam budaya dan falsafah hidup masyarakat Madura, warna ini merepresentasikan ketegasan, ketangguhan, sekaligus kerendahan hati. Oke, Tempro 2 itu dia, update Tempro 2 di hari ini di jam 6 pagi ya. Nantikan Tempro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kamu bisa akses lebih banyak informasi di rri.co.id. Hey!

cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: 94,6 FM RRI Pro 2, semenop teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2 yang lagi mau memulai aktivitas di pagi ini. Hari ini hari Jumat, bukan tanggal merah kan ya? Soalnya kalau Meli ini sering lupa kalau tanggal merah ya. Kayaknya kalendernya hitam semua tuh ya, kecuali hari libur gak shift ya. Oke, teman Pro 2, dimanapun kamu berada, semoga pagi ini kamu dalam keadaan yang sehat dan bahagia ya. Dan untuk memulai aktivitas pagi kamu dan Pro 2, biar otaknya itu fresh ya, kita main tebak-tebakan dulu ya. Istilah lain dalam bahasa Indonesia dari orang yang sangat mencintai buku adalah, apakah kamu pecinta buku? Pecinta membaca buku maksudnya ya, harusnya kamu tahu nih. Oke, okay, teman Pro 2. Jadi ada huruf B ya pertama. Ya, terus ada huruf L juga, ada huruf F, ada huruf I, teman Pro 2. Dan ada beberapa kotak-kotak yang kosong, ada 5 yang kosong yang teman Pro 2. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas ya, kamu bisa lihat di sosial medianya Pro 2 Sumenep, di Instagram, di Facebook ya, atau di WhatsApp-nya Pro 2 Sumenep teman Pro 2. Dan kamu bisa langsung aja ya komen ya, komen story Pro 2 ya, untuk jawab ya. Maksudnya komentarnya itu jawab. Oke, teman Pro 2. Aku tunggu ya jawaban dari kamu.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 90.6, Pro 2 RRI Sumeneb.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, nomor 2, update cuaca di hari ini. Kalau di Sumenep itu cerah ya, terus di Pamekasan juga cerah, di Sampang cerah, Temprodo di Bangkalan cerah. Ini Meli lihat di websitenya BMKG ya. Kalau untuk perakiran kondisi cuaca maritim Jatim Temro 2 di tanggal 28 ini mulai pukul 7 ya, selama 24 jam. Di wilayah laut Jawa bagian timur cuaca umumnya itu cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara kecepatan maksimal 17 knot atau 34 km/jam, gelombangnya 0,6 sampai 1,3 meter. Untuk wilayah Selat Madura, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara kecepatan maksimal 13 knot atau 26 km/jam, gelombangnya 0,4 sampai 1 meter, Tempro 2. Wilayah perairan Selatan Jatim, cuaca umumnya cerah berawan, kondisi angin dominan dari tenggara kecepatan maksimal 16 knot atau 32 km/jam, gelombangnya 1 sampai 2,5 meter, Tempro 2. Itu dia update cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

0: berbahasa Indonesia.
1: Oke, waktunya aku bacain Tempro 2 yang udah jawab ya di BP kita di pagi ini. Melilia di WhatsApp ya, ada ke Afif. Jawab bibliophile. Ini pakai bahasa Inggris ya tulisannya. Terus ada di Instagram ada Kali Q 23 bibliophile. Izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta yang baru yang lalu dari Nabilah Takiyah. Terima kasih. Nanti Kali Q balik lagi ya di jam 10 di product list. Nanti komen lagi. Kalau mau bisa lewat WhatsApp biar cepat kebaca 0853384976. Oke, di jam 10 ya Kali Q. Terus apa nih jawabannya yang benar, Kak? Ya jadi benar ya, jawabannya itu bibliophile nomor 2. Thank you yang udah jawab BBI.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Listen to Pro2 RRI Sumenep. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2, pernah lihat kotak kuning di jalan Tempro 2? Nah, itu namanya Yellow Box Junction ya. Itu untuk mencegah simpang jalan terkunci dan macet total Tempro 2 atau gridlock. Nah, gimana sih cara kerjanya Tempro 2? Jadi, sebagai area steril ya, selama ada kendaraan lain tertahan di dalam Yellow Box Junction, kamu dilarang masuk atau melintas meskipun lampu lalu lintas di arahmu itu udah hijau. Terus tunggu sampai kosong, nah baru tuh kamu tuh bisa melintas kalau jalur di depan Yellow Box tuh udah bener-bener terurai dan lancar Tempro 2. Kemudian hati-hati ya, ini ada aturan dan sanksi hukum kalau kamu melanggar marka jalan Yellow Box Junction ini, dapat dikenakan sanksi tilang ya sesuai UU nomor 22 tahun 2009 pasal 287 ayat 1 Tempro 2. Ada pidana kurungnya ya paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 Tempro 2. Pastikan kamu jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.